0: Bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi tahun 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 2007 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20...

0: Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoke, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Bener juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Panas terik lalui bersama. Ya demikian ada Blink ya dengan lagunya Seindah Biasa. Ya semoga seindah hari Anda yang akan Anda lewati ya untuk hari ini dengan berbagai tugas kerja. Dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Manado pagi ini ya, baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami ya di 94,5, 88,2 dan 92 FM. Oke, apa kabar untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan berbagai aktivitasnya? Semoga fokus Anda ya dengan apa yang menjadi tujuan Anda untuk hari ini. Oke, baik, pendengar, ada yang spesial rupanya di hari ini ya. Ada momen sejarah yang tentu perlu kita ketahui bersama. 29 September, kira-kira ada apa saja ya? Ya, karena itu jangan kemana-mana ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Manado pagi ini. Serangkaian musik informasi spesial terus hadir melengkapi ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar, demikian ada Adra ya dengan lagunya Bahagia Bersamamu. Semoga Anda juga bahagia bersama Pro 1 yang sehat terus menjadi teman Anda di sepanjang hari ini. 29 September ya pendengar, ternyata ada beberapa momen spesial penting yang diperingati. Ini yang pertama khusus untuk pecinta kopi. Ya, hari ya 29 September rupanya spesial untuk para pecinta kopi nasional ya, di mana hari ini diperingati sebagai Hari Kopi Nasional. Iya, dan pendengar, Hari Kopi Nasional ya berawal dari kisah seorang pengembala kambing ya pada abad ke-9. Dia menemukan hewan kambingnya memiliki banyak energi ketika memakan buah beri dari pohon tertentu. Dan pada abad ke-15, kopi pun mulai diekspor ke Ethiopia dan Yaman dan tempat-tempat lain di Arab di mana kopi dikonsumsi sebagai minuman. Nah, ketika popularitas kopi menyebar di seluruh Arab, Italia, Eropa dan seterusnya, khasiat kopi pun ya merangsang menjadi apa ya, dipertanyakan oleh mereka yang menjalankan praktik keagamaan. Namun hal itu tidak menghentikan pertumbuhan dan perkembangan minuman terkemuka tersebut ya. Sekarang justru menjadi favorit di seluruh dunia. Iya, 29 September juga spesial untuk seluruh sarjana yang ada di tanah air ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Ya, di mana pendengar, dilihat dari sejarahnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pertama kali mencetuskan Hari Sarjana melalui Hari Sarjana Nasional melalui akun Twitternya. Dan dalam media sosial juga Kemendikbud menulis ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional. Ya, dengan ucapan tersebut muncul gerakan dari para instansi pendidikan di Indonesia ikut serta berpartisipasi memperingati Hari Sarjana Nasional. Ya, 29 September juga diperingati ternyata sebagai Hari Jantung Sedunia, pendengar. Ya, dan Hari Jantung Sedunia diperingati dengan tujuan meningkatkan kesehatan secara global dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup. Dan dari sejarahnya, Hari Jantung Sedunia ini diperingati dan dicetuskan oleh Federasi Jantung Dunia yang pertama kali diperingati tahun 2000. Hari Jantung Sedunia, karena memang penyakit ini merupakan pembunuh terbesar di dunia ya, karena itu Hari Jantung Sedunia menjadi ajang bagi kita semua untuk bersatu memerangi penyakit yang tidak menular ini. Ya, selain itu juga pendengar, ternyata di Australia ya, 29 September diperingati spesial untuk hewan koala ya, Save the Koala Day. Menjadi bagian dari perayaan yang lebih besar selama bulan September karena habitat tempat tinggal koala semakin rusak akibat penggundulan hutan dan koala pun butuh bantuan dalam pelestarian habitatnya. Ya, ada peringatan lain juga di 29 September ya, diperingati sebagai Hari Starbucks Nasional. Di mana pendengar, lebih dari 50 tahun yang lalu ya, lebih dari 53 tahun yang lalu ya, lokasi Starbucks itu pertama dibuka di lokasi bersejarah di Washington ya, dan Starbucks menjadi toko yang menjual kopi, teh, bahkan rempah-rempah dari sumber global untuk dinikmati pelanggan.
Selain itu juga pendengar, 29 September ternyata diperingati sebagai festival pertengahan musim gugur. Ya, dari sejarahnya peringatan ini diperingati di Tiongkok berawal dari tahun 2000 hingga 3000 tahun yang lalu. Dan festival pertengahan musim gugur dirayakan selama 3 hari ya, dengan berbagai tradisi, acara, perayaan parade, dan kuliner. Ya, kemudian pendengar, 29 September ya, ternyata juga diperingati sebagai Hari Maritim Sedunia. Iya, diperingati pada tahun 1978 dan Hari Maritim Sedunia dibuat untuk menghormati kerja keras bagi para pekerja di bidang maritim. Dan dengan adanya peringatan ini juga diharapkan dapat membuat suara pelaut itu bisa didengar dan dipahami, khususnya terkait kesejahteraan dan keamanan. Ya, itulah ya pendengar, beberapa momen peringatan yang tentu ya perlu kita rayakan bersama ya, karena momen-momen tersebut ya, setiap hari itu memang punya sejarah ya. Jadi momen-momen tersebut tentu perlu kita peringati sebagai tanda bahwa ternyata setiap hari itu ada momen sejarah penting yang perlu kita ketahui bersama.

dapat melihat langkahku sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selanjutnya mohon perhatian sejenak ya. Ini satu informasi penting untuk Anda terkait dengan penggunaan bisnet. Pendengar, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat? Makanya, buruan pakai bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, bisnet home internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second-nya ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai bisnet home, pokoknya bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second-nya. Dan tidak hanya itu saja pendengar, kalau Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza. Dia akan diundi di bulan Desember 2026 ini. Ya, dan ada juga pastinya hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulannya. Itulah hebatnya totalitas internetan ya. Buruan pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi bisnethome.net.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, tampaknya saya harus segera akhiri ya untuk pengawalan di Manado pagi hari ini ya. Demikian ada Lea, gak jadi I love you deh. Iya, saya coba hadirkan dulu satu informasi untuk Anda ini terkait dengan penyakit influenza, flu yang sementara dirasakan ya, termasuk saya sempat kena juga. Tapi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Iya, dan Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa apabila obat ini diberikan sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian. Nah, oseltamivir ini diberikan untuk pasien yang punya penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Dan Menteri Kesehatan juga menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A yaitu menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Ya, menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan pastinya menggunakan masker di keramaian ataupun saat sakit ya, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Nah, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka, beliau juga meminta masyarakat tetap tenang, ya, sambil menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik ya atau panik buying ya obat antivirus oseltamivir ataupun mengkonsumsinya tanpa resep dokter. Oke, itu untuk informasi terakhir dari saya buat Anda di pagi hari ini ya. Tetap semangat buat semuanya. Pro 1 masih siap menjadi teman Anda di siang, sore, dan malam nanti. Nanti setelah saya di Manado siang, ada Yelin dan Nathan yang siap temani Anda. Baik, terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan sejak pagi tadi ya. Dan terima kasih yang sudah mempercayakan Pro 1 sebagai teman hiburan, teman inspirasi Anda untuk pagi ini ya. Pastinya di siang, sore, dan malam nanti juga ada program spesial yang tidak kalah menarik yang siap menyemangati Anda. Oke, saya Mike yang bertugas undur pamit. Selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat pagi menjelang siang, pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Jadi, menyapa juga buat Anda yang sedang bekerja, yang lagi di perjalanan, atau mungkin yang lagi sedang santai sambil menyelesaikan aktivitas pagi. Ya, tentunya semoga semuanya berjalan lancar dan tetap semangat ya menjalani aktivitas. Nah, di pagi ini bersama saya Nathanael yang akan menemani Anda dengan musik-musik dan juga informasi. Musik-musik dan juga informasi pilihan yang tentunya spesial yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati musik yang akan kita dengarkan yaitu pagi ini sepenuh hati dari Roni Parulian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, baik pendengar, kita sudah mendengarkan lagu dari Nyoman Paul, Bernafaslah Sejenak. Nah, untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar sana, yang lagi bekerja mungkin lagi di jalan, lagi mengemudi, ataupun di tempat makan, yang lagi mencari makan untuk sarapan mungkin, walaupun sudah siang ya, kita berhenti sejenak dulu, mengambil nafas sejenak, dan mendengarkan informasi yang saya akan sediakan, saya akan hadirkan untuk Anda, yang akan saya kutip dari laman rri.co.id, datang dari informasi keuangan. Pemberlakuan ketentuan baru, batas minimum harga saham terendah tidak akan menekan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jadi Bursa Efek Indonesia atau BEI, mereka juga memantau perdagangan saham hari ini yang berjalan normal seperti biasanya. Jadi hari ini, pada 28 September 2026, pendengar, BEI sudah tidak memperlakukan lagi batas minimum harga atau harga saham terendah sampai Rp50 per lembar. Tapi mulai memperlakukan ketentuan baru batas minimum harga saham terendah sampai Rp1 per lembar saham. Oke, demikian informasi yang saya hadirkan untuk pagi ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih mau menemani Anda sampai siang nanti, sore, dan malam nanti. Akan menghadirkan musik-musik dan informasi yang spesial tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mamanya lapar. Nggak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Manado, frekuensi 94,5 FM, ataupun melalui RRI Digital. Masih bersama Nathan di sini, akan menghadirkan informasi-informasi untuk menemani aktivitas Anda. Ya, pendengar, informasi yang akan saya kutip dari laman rri.co.id, pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat waspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan pernapasan anak. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Ketua UKK Respirologi IDAI, Dr. Wahyuni Indawati, mengatakan dari asap karhutla berbahaya bagi pernapasan anak. Paparan partikulat halus tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada anak. Wahyuni menjelaskan paparan asap karhutla meningkatkan risiko ISPA dan memperburuk kondisi anak dengan asma serta penyakit paru atau kronis. Jadi anak Anda yang mungkin bisa diantisipasi dengan berbagai cara. Jadi anak dengan penyakit jantung bawaan dari riwayat displasia atau bronkopulmonal juga berisiko mengalami perburukan akibat paparan asap. Ya, sekian informasi di pagi hari ini. Semoga bisa menemani Anda yang sedang beraktivitas dan juga yang lagi bekerja, entah lagi di perjalanan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang kamu miliki. Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Pinter?

0: Nael tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Manado. Masih bersama saya Nathan dan nanti akan ditemani juga dengan Kak Yelin. Jadi pendengar, ada informasi terbaru yang sudah kami siapkan juga untuk Anda. Informasinya kami rangkum dari rri.co.id. Ya, kita langsung simak saja pendengar.
2: Menikmati dunia.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan kembali.
2: Bersama, selalu berdoa.
1: Bapak Presiden Prabowo tidak ingin mendengarkan lagi keluhan antrian pasien, khususnya untuk pasien BPJS Kesehatan.
2: Lebih sayang padamu.
1: Ya, pendengar, telah juga pemerintah juga telah menyuntik dana tambahan sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Jadi oleh sebab itu pelayanan kesehatan harus menjadi lebih baik harapannya untuk kedepannya.

Presiden Prabowo juga memastikan semua rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien BPJS dengan pasien umum. Jadi Presiden Prabowo juga ingin mendengar semua masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang setara juga dari rumah sakit.

Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Semoga kalian tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik di siang hari ini, dan juga tetap stay safe, tetap waspada dalam berkendara, tetap gunakan helm dan juga masker karena mengingat juga polusi yang masih ada di udara Manado. Jadi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selamat siang untuk Anda di Manado siang hari ini. Tadi bersama Nathan ya, dan sekarang bersama saya Lin Solviani akan menemani Anda pendengar. Di hari ini akan menghadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah di Manado siang. Ada banyak serangkaian acara dan juga lagu-lagu Indonesia yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami di hari ini, tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya. Apapun yang Anda kerjakan juga hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Dan apalagi juga yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda juga dilancarkan, tiba dengan selamat gitu ya. Dan apalagi yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia ataupun juga didengar di luar negeri. Yang pastinya selamat siang untuk semuanya ya. Selamat beraktivitas juga untuk Anda. Tetap semangat terus bersama Pro 1 Manado.

0: Oke, okay, pendengar Ada Naya tak sanggup melupa gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di Manado siang hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi hari ini yang baru bergabung di frekuensi 94,5 MHz ya. Selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini lagu-lagu yang sudah dihadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus. Oke, okay, mendengar ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Di sini Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menghimbau masyarakat agar tidak panik mendengar untuk bisa menghadapi peningkatan kasus influenza di bulan September 2026 yang masih tergolong sedang dan terkendali gitu ya. Tanpa pencet. Dan yang pasti kenaikan kasus tersebut merupakan pola musiman yang rutin terjadi setiap September hingga akhir tahun di Indonesia. Bahkan PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes gitu ya, Andi Saguni juga menyebutkan bahwa peningkatan kasus influenza ini merupakan pola musiman yang berulang setiap tahun. Jadi ia mengatakan juga bahwa kasus influenza ini tuh biasanya meningkat mulai bulan September hingga akhir tahun seiring perubahan pola musim. Pendengar. Dan bahkan Andi mengatakan tren peningkatan influenza Indonesia ini sejalan dengan kasus global juga gitu ya di negara ASEAN. Berdasarkan pemantauan Kemenkes pada bulan September 2026, kenaikan kasus ini mencapai 56% dan ini masih lebih rendah gitu ya kalau dibandingkan dengan puncak tren 2023 yang mencapai 68%. Pendengar. Dan bahkan Kemenkes juga meluruskan informasi mengenai istilah super flu yang beredar dan juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Karena Andi menegaskan istilah super flu ini tidak dikenal sebagai nomenklatur resmi gitu ya oleh Kemenkes maupun Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dan Kemenkes juga menghimbau agar masyarakat menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker gitu ya saat sakit atau berada di keramaian. Dan perhatiannya khusus juga diperlukan bagi kelompok rentan gitu ya, seperti balita, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit penyerta dan juga komorbid. Oke, okay, pendengar, kasus influenza naik, Kemenkes imbau masyarakat tidak panik. Itu tadi informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id ya. Dan terima kasih banyak lagi informasi lainnya pendengar, tak terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sementara

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku kembali.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, sekali lagi terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan saran kami hari ini, semoga makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang juga akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Ya, pasti pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Jadi keberagaman tersebut juga memang merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Jadi perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu memang diperlukan sikap yang mampu menjaga keseimbangan antara menjalankan keyakinan agama sendiri dan menghormati keyakinan orang lain. Jadi moderasi beragama juga hadir gitu ya sebagai salah satu pendekatan sebenarnya untuk membangun kehidupan keagamaan yang damai, toleran, dan harmonis. Dan moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya untuk kita bersikap adil, seimbang, menghargai perbedaan, menolak kekerasan, dan juga menjaga persatuan. Jadi penerapan nilai-nilai tersebut juga tidak hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan kehidupan berbangsa, pendengar. Jadi dengan kita memahami dan menerapkan moderasi beragama, tentunya masyarakat juga diharapkan mampu nih ya menjadikan perbedaan itu sebagai bagian dari kehidupan bersama, bukan sebagai alasan untuk menimbulkan konflik. Karena itu memang moderasi beragama itu punya peran penting dalam memperkuat kerukunan dan juga menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak sekali nanti informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda di Manado siang ya. Dan tadi ada Tulus dan Interaksi, dan sekarang kita hadirkan The Virgon, Saat Kau Telah Mengerti, untuk Anda pendengar.

Oke, yang masih ada pendengar di Swanten siang hari ini di mana ada siang ya. Tadi ada Virgon saat kau telah mengerti gitu ya, yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang masih terjelang pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan dinamika olahraga saat lagi di ruang dengar Anda. Terus bersama kami RRI Pro, satu menedukan kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar di Sonar ini, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi juga di Sonar hari ini untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Apalagi yang mendengarkan saran kami melalui RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi melalui aplikasi RRI Digital juga ya. Selamat siang untuk Anda, apalagi di Manado siang ya, tentunya kita akan selalu hadirkan program ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, menerapkan gaya hidup sehat sejak dini ini memang menjadi salah satu langkah penting gitu ya untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Karena kebiasaan sederhana seperti mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan juga mencukupi waktu istirahat, ini bisa memberikan manfaat bagi kesehatan dalam jangka panjang. Jadi hidup sehat tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Kebiasaan tersebut juga bisa dibangun secara bertahap dan konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, salah satu langkah utama yang bisa kita terapkan adalah yang pertama menerapkan pola makan seimbang dengan mengkonsumsi sayur, buah, protein, karbohidrat kompleks ya, kemudian serta lemak sehat. Tentunya masyarakat juga dianjurkan nih untuk membatasi konsumsi makanan olahan, gula dan garam secara berlebihan. Jadi selain menjaga pola makan, aktivitas fisik secara rutin ini juga penting untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Jadi berbagai aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau jogging atau yoga ini bisa menjadi pilihan untuk kita menjaga tubuh tetap aktif, pendengar. Dan ini masih kebutuhan istirahat juga tidak boleh diabaikan gitu ya. Tidur yang cukup sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam ini membantu tubuh memulihkan energi dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Jadi menjaga kecukupan cairan tubuh ini juga menjadi bagian dari pola hidup sehat. Jadi konsumsi air yang cukup perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kita ya. Dan tentunya pemeriksaan kesehatan secara rutin ini juga penting loh ya untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita dan membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Jadi kebiasaan hidup sehat termasuk tidak merokok, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, dan membatasi konsumsi alkohol ini berkaitan dengan peluang hidup yang lebih panjang. Dan yang pasti menerapkan gaya hidup sehat ini memang membutuhkan komitmen dan konsistensi gitu ya. Namun perubahan ini juga bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan membangun kebiasaan sehat sejak dini, masyarakat juga bisa menjaga kesehatan fisik dan mental sekaligus mempersiapkan kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang. Jadi mulai dari hal kecil, lakukan secara konsisten, jadikan hidup sehat sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari ya. Oke, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami pendengar di rri.co.id gitu ya. Menerapkan gaya hidup sehat sejak dini untuk masa depan.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Oke, okay, pendengar di semuanya hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih banyak lagu-lagu Indonesia yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda di semuanya hari ini ya. Oke, okay, pendengar, overdosis ini merupakan kondisi medis serius yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi obat atau zat tertentu dalam jumlah melebihi dosis yang dapat ditoleransi oleh tubuh gitu ya. Jadi kondisi ini, pendengar, dari laman polri.go.id, overdosis ini tuh bisa terjadi akibat konsumsi obat dalam jumlah berlebihan, kemudian penyalahgunaan obat atau narkoba gitu ya, atau konsumsi alkohol secara berlebihan, hingga interaksi antara beberapa jenis obat tanpa pengawasan tenaga medis. Jadi kesalahan dalam penggunaan obat ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa memicu overdosis gitu ya. Jadi mengkonsumsi obat melebihi dosis yang diresepkan atau meningkatkan dosis dengan tujuan mendapatkan efek yang lebih cepat, ini bisa meningkatkan risiko keracunan, karena gejala overdosis ini tuh berbeda-beda pada tiap orang gitu ya. Jadi tergantung juga pada jenis zat yang dikonsumsi. Jadi pada overdosis obat golongan opioid seperti heroin atau oksikodon, ini juga seseorang tuh bisa mengalami kesulitan bernapas, pupil mata mengecil, kehilangan kesadaran, kelemahan tubuh, hingga koma, pendengar. Dan sementara itu, overdosis alkohol ini tuh bisa ditandai juga dengan muntah berlebihan, sulit dibangunkan, pernafasan yang sangat lambat, kulit dingin dan lembab, kemudian kebingungan, serta penurunan suhu tubuh pada overdosis obat penenang gitu ya, atau juga benzodiazepin. Gejala yang bisa muncul antara lain rasa kantuk berlebihan, kebingungan, gangguan koordinasi tubuh, penurunan tekanan darah, sampai gangguan pernafasan. Sehingga banyak gitu ya yang harus kita perhatikan. Sedangkan pada overdosis zat stimulan seperti amfetamin gitu ya atau kokain, ini gejalanya tuh bisa berupa peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, atau mengalami kecemasan, gemetar, peningkatan suhu tubuh, kejang-kejang, hingga perubahan perilaku, pendengar. Jadi kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, overdosis ini tuh bisa menyebabkan kerusakan pada sejumlah organ tubuh. Jadi kekurangan oksigen dapat menyebabkan cedera otak. Sementara zat beracun ini juga bisa mengganggu fungsi hati dan ginjal. Jadi pada kondisi tertentu, overdosis ini tuh bisa menyebabkan gangguan irama jantung, kegagalan pernafasan, hingga kematian. Karena itu memang tindakan cepat sangat diperlukan ketika seseorang diduga mengalami yang namanya overdosis, pendengar. Oke, dari Mas itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda gitu ya. Waspada bahaya overdosis, kenali gejala dan cara penanganannya. Dan untuk mencegah overdosis, tentunya kita juga dihimbau nih ya, untuk menggunakan obat harus sesuai resep dan petunjuk tenaga medis. Hindari menggabungkan obat tanpa pengawasan, tidak menggunakan obat atau narkoba secara sembarangan, serta segera mencari bantuan profesional kalau mengalami ketergantungan terhadap obat maupun alkohol. Kemudian, overdosis ini merupakan kondisi darurat yang bisa mengancam jiwa lo ya. Jadi mengenali gejala dan segera mendapatkan pertolongan medis ini menjadi langkah penting sebenarnya untuk mencegah dampak yang lebih fatal, pendengar. Oke, okay, untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih banyak lagi nanti lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di orang-orang Anda. Nanti di pukul 13 akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, sampai nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat.

0: rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Rono Dipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Rono Dipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Rono Dipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar masih di Manado siang hari ini. Masih bersama saya, Yelin Solviani, yang akan terus menemani Anda, pendengar. Sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya selamat siang untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi hari ini yang sedang menikmati makan siangnya. Walaupun udah telat sih sebenarnya. Tapi gak ada yang kata telat gitu ya. Yang penting makan yang teratur, jaga kondisi gitu ya di sore hari ini. Dan kalau misalkan udah lelah, ini istirahat sejenak gitu ya di siang hari ini. Sambil mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang masih berkutat dengan kegiatan aktivitasnya, ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetap semangat juga untuk Anda. Semoga apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar, hari ini hari jantung sedunia diperingati setiap tanggal 29 September gitu ya. Tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan jantung. Jadi momentum ini mengajak kita masyarakat membangun kebiasaan sederhana yang tentunya mendukung kesehatan jantung setiap hari gitu ya. Dan dilansir dari laman WHO sendiri gitu ya, penyakit kardiovaskular ini merupakan penyebab utama kematian di dunia. Jadi sebagian besar penyakit tersebut tuh bisa dicegah melalui perubahan perilaku dan pengendalian faktor resiko sejak dini gitu ya. Dan tentunya ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa menjaga kesehatan jantung yang dirangkum dari laman WHO. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Jadi kebiasaan pertama adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk menjaga kebugaran dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi WHO juga menjelaskan aktivitas fisik rutin ini tuh membantu mencegah dan juga mengelola penyakit kardiovaskular pada orang dewasa. Jadi aktivitas fisik ini mencakup semua gerakan tubuh, termasuk saat waktu luang, bepergian, serta aktivitas pekerjaan atau rumah tangga. Jadi aktivitas tersebut juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan saat dilakukan dengan intensitas sedang maupun berat, pendengar. Oke, selain tadi melakukan aktivitas fisik secara rutin, perbanyak konsumsi buah dan sayuran dan kacang-kacangan, ini juga penting gitu ya. Karena kebiasaan ini dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan kacang-kacangan dan biji-bijian ini dalam menu harian kita, WHO merekomendasikan pola makan beragam dengan membatasi garam, gula bebas, lemak jenuh, dan lemak trans. Jadi selain aktivitas fisik, masyarakat juga perlu memperhatikan keseimbangan makanan untuk bisa menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Dan bahkan WHO juga menyebut nih ya, pola makan sehat ini bisa membantu melindungi tubuh dari penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya, pendengar. Oke, selain itu juga kurangi konsumsi garam. Kebiasaan dengan mengurangi konsumsi garam untuk membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah. WHO merekomendasikan orang dewasa membatasi asupan natrium kurang dari 2 gram setiap harinya. Jadi masyarakat juga perlu nih membatasi makanan tinggi garam, gula, lemak, jenuh, dan lemak trans gitu ya. Dan bahkan WHO juga menyarankan konsumsi setidaknya 400 gram buah dan sayuran setiap hari bagi orang dewasa. Oke, selain itu juga hindari rokok dan paparan asap gitu ya. Karena kebiasaan yang satu ini, pendengar, tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung gitu ya. WHO dan juga World Health Federation gitu ya, WHF, juga mencatat bahwa tembakau ini tuh berkontribusi terhadap sekitar 17% kematian akibat penyakit kardiovaskular. Dan dikutip dari WHF ya, tentunya risiko penyakit jantung ini menurun setelah seseorang berhenti menggunakan tembakau. Jadi berhenti merokok ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pendengar. Oke, selain itu juga kebiasaan yang kelima adalah meluangkan waktu untuk bergerak aktif setiap hari dan mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Jadi WHF ini juga mengajak masyarakat bergerak selama 20 menit setiap hari melalui kampanye World Heart Day 2026. Jadi aktivitas sederhana seperti jalan kaki, bersepeda, menari, atau berolahraga ini bisa menjadi pilihan untuk tetap aktif gitu ya. Dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga bisa membantu mendeteksi tekanan darah dan faktor risiko lainnya lebih awal. Dan bahkan WHO menekankan pentingnya mendeteksi penyakit kardiovaskular sedini mungkin agar penanganan dapat segera dimulai. Dan bahkan WHO mencatat nih ya, penghentian tembakau, pengurangan garam, konsumsi buah dan sayuran, serta aktivitas fisik ini menurunkan risiko kardiovaskular. Jadi WHO juga menyebut sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mengatasi risiko perilaku dan lingkungan, pendengar.
Dan sebelumnya Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI gitu ya, Dokter Ade Median Ambari, ini mengatakan resiko penyakit kardiovaskular ini tuh juga bisa ditemukan pada usia muda. Jadi menurutnya juga anggapan bahwa serangan jantung hanya terjadi pada kelompok usia lanjut juga perlu diubah gitu ya. Karena serangan jantung itu sering terjadi di usia sekitar 20 sampai 25 tahun. Dalam 5 hingga 10 tahun terakhir terjadi perubahan pada faktor risiko utama penyakit kardiovaskular gitu ya. Oke, masih pendengar tadi berapa informasi yang kita hadirkan di Ruang Dengar Anda tentunya sama memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada hari ini gitu ya. Dan tadi juga ada beberapa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang perlu kita ketahui juga untuk kita menjaga kesehatan jantung gitu ya. Dan informasi tadi saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id pendengar. Tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar. Anda selalu mendengarkan siaran kami Radio Pro 1 Mon Edo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di sore hari ini untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun Anda kerjakan juga sekali lagi semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Mon Edo gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di sore hari ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, ada yang menuju ke Kota Manado dan sekitarnya, ataupun ada yang keluar kota, ya di kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat juga pastinya bersama Pro 1 Mon Edo, karena ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, yang lagu mancanegara gitu ya, hari ini sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini semangat terus gitu ya, apalagi untuk Anda yang mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan di hari ini. Oke, pendengar, ada beberapa informasi lagi yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Tentunya di sini diinformasikan ada kabar baik untuk dunia kesehatan ya, datang dari Inggris nih ya. Kabarnya layanan kesehatan nasional resmi memperkenalkan teknologi medis terbaru yang mampu mendiagnosis tumor otak gitu ya, hanya dalam waktu 2 jam saja saat pasiennya tuh masih berada di meja operasi nih pendengar ya. Nah, sebelumnya pasien ini harus menunggu hingga 8 minggu lamanya gitu ya, hanya untuk mendapatkan hasil laboratorium. Tapi sekarang yang terbaru ada metode revolusioner buatan dari University of Nottingham gitu ya, dan ini juga membuat dokter ini tuh bisa mendeteksi jenis kanker secara instan dan jauh lebih akurat. Dan bahkan di sini direktur medis NHS gitu ya, Profesor Frankie Schwartz di sini juga mengungkapkan bahwa terobosan ini akan menjadi harapan besar nantinya bagi pasien. Dan berbeda dari cara lama yang harus mengandalkan mikroskop gitu ya di laboratorium terpisah, tapi kabarnya di sini alat canggih yang berukuran sekecil kotak sepatu ini gitu ya, nantinya itu akan bekerja dengan membaca kode genetik dari sampel jaringan tumor secara langsung. Dan kabarnya langkah ini juga sangat penting gitu ya, karena tumor otak primer ini tuh dikenal sebagai salah satu penyakit paling mematikan bagi anak-anak dan orang dewasa di bawah usia 40 tahun di Inggris. Dan saat ini tes kila tersebut sedang diuji coba di 5 rumah sakit khusus di Inggris gitu ya, sebelum nantinya diperluas ke berbagai kota besar lainnya seperti di Bristol, di Oxford ya, kemudian di Leeds dan juga di Manchester. Dan yang pastinya kita tunggu bagaimana terobosan medis yang satu ini gitu ya, akankah juga sampai masuk nanti di Indonesia. Tentunya ini terobosan terbaru gitu ya, yang kabarnya deteksi dini tumor otak yang kini tuh hanya bisa dilakukan hanya 2 jam saja aja loh pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan warta berita daerah gitu ya di ruang dengar Anda saat lagi. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Mon Edo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Selasa 29 September 2026.
1: Tidak mau melaksanakan pembakaran sampah sembarangan, walaupun itu ada, berarti harus dijaga paling tidak.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Mengantisipasi dampak kemarau panjang, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara memanfaatkan sejumlah lahan milik pemerintah untuk mendukung keberlangsungan produksi pertanian.
2: Kemarau panjang yang melanda di wilayah Sulawesi Utara turut mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan dan hortikultura, termasuk komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi

0: Sulawesi Utara melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah kondisi kemarau. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Meidi Mamonto, mengatakan, langkah mitigasi juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanian.
1: Hal ini sebagai bentuk mitigasi awal ya, kami dari Dinas Pertanian itu kan kalau di apa namanya, kami punya lahan di, ada lahan di apa namanya, di kantor dinas juga ada. Ada di Kelas C, tapi juga ada lahan di Tampususana. Nah, tapi memang dalam kegiatan ini kami melibatkan semua sektor, melibatkan semua elemen, masyarakat khususnya petani. Dengan berbagai program yang diberikan lewat bantuan-bantuan, saprodi, bantuan alsintan, bantuan untuk apa namanya, menyelamatkan tanaman-tanaman lewat perbaikan jaringan irigasi. Nah, itu kami langsung ke kelompok-kelompok tani. Langsung ke kelompok-kelompok tani agar supaya memang termasuk juga komoditas cabai ya, komoditas cabai yang di sentra-sentra produksinya ada di Minahasa.
0: Sejumlah sentra produksi di Minahasa seperti Langowan, Remboken, dan Kawangkoan menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan komoditas pertanian. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di Menitik Gen Z, UMKM kopi menjamur di Sulawesi Utara.
3: Lihat UMKM kopi kini menjamur di Sulawesi Utara. Berbagai konsep inovasi dalam dunia perkopian terlihat sangat diminati khususnya Gen Z. Salah satunya Keima Coffee yang tampil dengan menghadirkan konsep coffee truck. Owner Keima Coffee, Andika Rorimpandey, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah lama berkecimpung dalam bisnis kopi. Namun untuk konsep coffee truck secara mandiri baru dijalankan sejak tahun lalu.
4: Kalau dari ciri khas, jadi buat orang kan ada selain DP tempat, dari minuman. Jadi terung ke minuman itu adalah banyak macam signatur yang mungkin DP rasa lain dari kopi-kopi yang lain. Makanya di sini so banyak pelanggan tetap. Yang di pesanan, banyak kan mungkin karena DP rasa yang beda, makanya orang cari terus. Terus tidak tempat lagi memberikan tempat yang nyaman.
3: Kehadiran UMKM kopi seperti Keima Coffee bukan sekadar bisnis minuman, tetapi juga simbol keberanian generasi muda dalam menciptakan peluang di tengah dinamika ekonomi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Upaya tanpa kena lelah dalam penanganan karhutlah di Minahasa Utara, berkat spontanitas dan kebersamaan semua pihak.
5: Bupati Minahasa Utara Joe Neganda berterima kasih kepada berbagai pihak dan relawan yang telah bersama-sama dalam upaya pemadaman karhutla di kawasan kaki Gunung Klabat. Menurut Bupati Joe Neganda, tanpa bantuan dan kontribusi masyarakat dan berbagai pihak, upaya pemerintah kabupaten tidak akan optimal dalam penanganan karhutla tersebut.
6: Sehingga saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada relawan-relawan masyarakat yang ikut ya bersama-sama dengan tim pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang 24 jam. Mereka itu shift-shiftan, mereka standby. Ada juga masyarakat juga yang sampai, ya saya dari hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih masyarakat yang bawa makanan, bawa air untuk tenaga-tenaga pemadam kebakaran kita. Karena mereka bekerja udah sebegitu lama, siapa yang mau bawa makanan ke sana, dan masyarakat begitu spontanitas.
5: Saat ini memang masih ada titik terbakar, namun berkat kebersamaan pemerintah dan masyarakat, upaya pemadaman memperlihatkan hasil. Sementara itu BPBD Sulawesi Utara menilai kebakaran lahan dan hutan di kaki Gunung Klabat telah mencapai areal 275 hektar. Sedapat mungkin tim damkar, TNI Polri dan relawan berupaya karhutla di Minahasa Utara tidak mencapai pemukiman masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
2: Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara terus dilakukan secara berjenjang.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Sulawesi Utara, Tineke Adam, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti setiap laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dia juga menjelaskan setiap kabupaten kota di Sulawesi Utara telah memiliki unit pelaksana teknis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Apabila penanganan kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten kota, kasus tersebut dapat dilimpahkan ke UPTD Provinsi untuk ditangani lebih lanjut. Menurut Tineke, penanganan di tingkat UPTD selama 14 hari sesuai dengan prosedur sebelum kasus kemudian dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk proses selanjutnya.
8: Jadi apabila dari kabupaten kota tidak mampu atau ada kasus-kasus yang mereka limpahkan ke UPTD provinsi, itu selalu kami langsung tangani. Karena memang itu ada prosedurnya, ada aturannya, kita menangani selama 14 hari. Setelah itu kita limpahkan ke aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak dan TPPO. Jadi kita bekerja sama dengan kepolisian dan juga dengan kejaksaan.
7: Dia pun menambahkan UPTD juga melakukan asesmen dan penjangkauan terhadap kasus yang terjadi, termasuk kasus yang belum pernah dilaporkan secara resmi. Bahkan kasus yang sudah menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial dapat menjadi dasar bagi pihaknya untuk segera melakukan penanganan dan tindak lanjut. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Prioritaskan keselamatan penumpang, KM Barcelona lakukan safety briefing sebelum kapal berlayar.
3: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar.
9: Semua penumpang selalu bisa nyaman karena alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang, juga alat untuk cekoci ada, life raft. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft itu kapsul itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini, sudah memakai ini. Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan. Di haluan ini, lemari ini ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kuritan kapal.
3: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Kepala Satpol PP Minasa Utara apresiasi kepedulian kita sahabat untuk petugas damkar.
3: Kasatpol PP Kabupaten Minasa Utara Daniel Komenaung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi yang tergabung dalam wadah kemanusiaan Kita Sahabat. Apresiasi tersebut disampaikan atas bantuan berupa makanan ringan yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran Minasa Utara yang tengah melaksanakan tugas di lapangan. Daniel mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi para petugas, khususnya mereka yang sedang berjibaku melaksanakan tugas pemadaman api.
10: Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan adik-adik sekalian dari Fakultas Hukum Unsrat yang tergabung di wadah kemanusiaan Kita Sahabat yang sudah membantu. Kayaknya bantuan ini boleh manfaat bagi kami, terlebih khusus teman-teman yang di lapangan sementara melaksanakan tugas memadamkan api. Dan doa dan harapan kiranya adik-adik sekalian bersama dengan pengurus yang ada tetap diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan hikmat akal budi dan kebijaksanaan dalam melaksanakan setiap tugas kerja tanggung jawab.
3: Ia berharap kepedulian tersebut dapat terus terjaga dan menjadi bagian dari dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dan petugas di Kabupaten Minasa Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Kunjungan kerja Kacapdin SMA SMK SLB Minasa Tomohon di Persekolahan Tompasok sekaligus mengedukasi tentang waspada kebakaran di musim kemarau.
11: Kepala Cabang Dinas SMA SMK SLB Minasa Tomohon, Freddy Kumeyang, Sarjana Pendidikan, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Tompasok, tepatnya di Desa Pina Betengan Raya. Kepada RRI Kacapdin, Freddy Kumeyang mengatakan, selain memonitoring proses belajar, juga mengingatkan kepada pihak sekolah bahwa di fenomena alam El Nino, panas berkepanjangan ini disertai angin, bukan hanya mengancam terjadinya kebakaran lahan dan hutan, karhutlah, tapi di kemarau panas ini bencana kebakaran bisa mengancam satuan pendidikan sekolah. Jika kita tidak waspada, terutama membakar sampah sembarangan, dan kurang memperhatikan jaringan listrik.
12: Jadi diingatkan, dihimbau kepada siswa-siswa juga yang mungkin sering diingatkan oleh kepala sekolah dan guru agar tidak boleh membakar sembarangan tempat.
11: Terkait himbauan Kepala Cabang Dinas SMA SMK SLB Minahasa Tomohon, Freddy Kumeyang direspon baik oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tompaso, Yunus Akai, SPD MSI.
13: Selalu memperhatikan keamanan di lingkungan sekolah ini. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan apel seperti itu, jadi kami mengingatkan untuk tidak melaksanakan pembakaran sampah sembarangan. Kalaupun itu ada, berarti harus dijaga paling tidak. Jadi ini semua dilakukan untuk antisipasi kebakaran yang terjadi. Kami seperti itu kepada peserta didik. Kemudian biasanya kan ada kegiatan-kegiatan praktik di sekolah, penggunaan misalnya komputer atau mungkin hal-hal lain yang menggunakan misalnya listrik. Jadi
11: menyinggung proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Tompaso di musim panas berkepanjangan ini, Kepala Sekolah Yunus Akai katakan berjalan aman lancar dan para siswanya semuanya hadir, dikarenakan saat ini sedang dilaksanakan ujian sumatif tengah semester tahun ajaran 2026-2027. Dari Minahasa, Chef Asar RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, APETNAS Sulut, dorong pemerintah di setiap desa menggerakkan BUMDES yang sampai saat ini belum maksimal.
14: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Sulawesi Utara mendorong badan usaha milik desa atau BUMDES harus lebih digerakkan menyikapi persoalan penganggaran dari pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan efisiensi. BUMDES digerakkan sebabnya sektor ini bisa lebih mengembangkan hasil dari potensi daerah sebagai penopang ekonomi dan bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan BUMDES juga, menurut Sekretaris APETNAS Sulawesi Utara, Jekrit Maluenseng, pengelolaan sumber daya alam bisa lebih terakomodir dengan adanya pembangunan koperasi desa yang digerakkan oleh pemerintah pusat melalui program presiden. Transaksi ekonomi BUMDES bergerak melalui kolaborasi dengan koperasi desa ini.
15: Jadi kehadiran APETNAS itu memotivasi pemerintah di desa supaya mengembangkan itu BUMDES-BUMDES yang ada justru dimaksimalkan. Jadi makanya perlu ada percakapan di BPD dan pemerintah desa supaya melihat itu potensi yang apa yang bagus di desa itu yang dikembangkan. Begitu. Nah, bila perlu, jadi dia kemudian setelah dikembangkan baru berjejaring bangun bersama dengan desa-desa sekitar. Jadi kalau dia sudah berjejaring dengan desa sekitar, kan masing-masing dapat mengembangkan potensi masing-masing. Kalau misalnya ada misalnya di sebelah sana butuh ikan, di sini yang surplus ikan barang jual ke sana. Di sana surplus pertanian, di sini surplus kurang pertanian, nah bisa seperti itu. Jadi saling membangun sehingga pemberdayaan masyarakat mulai dari desa.
14: Diakuinya sekarang masih banyak desa yang belum mengerti untuk mengelola BUMDES tersebut, sehingga harus perlu untuk tetap disosialisasikan pemerintah di setiap daerah, khususnya di setiap desa agar potensi ekonomi BUMDES bergerak meningkat, sehingga permasalahan efisiensi anggaran yang menjadi keluhan bisa teratasi atau terbantu dengan pemanfaatan ini. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau berkepanjangan pengaruhi kondisi kabel jaringan kelistrikan di sejumlah tempat di Talaut.
14: Kemarau berkepanjangan pengaruhi kondisi jaringan kelistrikan PLN di daerah Talaut. Pasalnya daerah perbatasan yang berada di tengah perairan laut ini, udara dengan kandungan garam pengaruhi kondisi tersebut, termasuk kabel jaringan kelistrikan daerah, beberapa di antaranya mengalami gangguan. Di Melongwane, beberapa jaringan listrik khususnya kabel di beberapa lokasi mengalami bunyi percikan kecil berkelanjutan oleh karena jaringan kabel mulai mengandung garam. Kepala ULP PLN Melongwane Aditya Pranata melalui petugas lapangan menyebutkan musim panas berkepanjangan ini membuat kandungan udara mengandung garam bertumpuk pada jaringan kabel tersebut, sehingga jaringan kabel berbunyi seperti ada percikan listrik.
16: Tampak-tampak dia. Mungkin dia ini, mungkin karena dia ada yang sedikit sota luka, jadi masuk dan DPR garam.
17: Baru ini, tadi malam ya?
16: DPR kadar garam.
17: Tadi malamnya ada babunyi. Itu harus masuk garam.
16: Nah, ada itu, kalau bapak mau baturung di muka patung, babunyi lagi. Oh. Itu noh, nah itu orang DPR api. Tetap di atas menyala, masih ada tegangan kalau cuma padam gardu. Jadi dia mesti mau padam total ini, sampai di atas itu mesti mau padam. Jadi semua noh, padam, melongwannya padam, berarti padam total. sama dengan baru-baru itu hari Sabtu itu kan padam total. Itu sebagian dorong sobalap, no? Ada yang di tampak-tampak yang memang sobat bunyi sekali, balap
18: manual. Mesti padam, ini tegangan tinggi di atas.
16: Mesti padam. Isolator itu, isolator tarik itu dia. Tidak tembus tiang. Kalau tembus tiang, setrip ini.
14: Mengatasi permasalahan ini, sejumlah jaringan tersebut juga terencana akan dilakukan pembersihan manual melalui petugas saat dilakukan pemadaman listrik yang dijadwalkan agar persoalan ini bisa teratasi. Diakuinya, meski berbunyi dan terdengar langsung oleh warga pada kondisi jaringan ini, namun tidak akan membahayakan bagi masyarakatnya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjaga kebersihan lingkungan pantai dan mempererat kebersamaan warga terus digalakkan TNI di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut.
19: Semangat gotong royong warga Desa Kiama, Kecamatan Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali berkobar. Bersama aparat TNI di perbatasan, warga Tumparuah menggelar aksi kerja bakti pembersihan area pantai desa. Aksi bersih-bersih pesisir pantai dihadiri langsung oleh Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 08 Melongane, Kopda Runerson Pea. Kehadiran Babinsa di tengah warga menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan warga sekaligus memperkuat keunggulan TNI dengan rakyat. Di sela kegiatan, Kopda Runerson Pea menegaskan bahwa Babinsa siap hadir memberikan solusi dan membantu mempercepat berbagai kegiatan positif warga di wilayah binaannya. Apresiasi tinggi juga disampaikan oleh Komandan Koramil 08 Melongane, Kapten Kavaleri Hendrawelan. Menurutnya, kehadiran Babinsa di lapangan merupakan bagian integral dari pembinaan teritorial demi terciptanya hubungan yang harmonis dan solid antara TNI dan warga.
20: Kehadiran Babinsa bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu secara langsung. Semoga kerjasama ini terus terpelihara demi terciptanya hubungan harmonis antara TNI dan rakyat.
19: Masyarakat Desa Kiama pun menyambut hangat serta menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan aktif Koramil Melongane. Aksi bersih-bersih pantai ini tak hanya membuat pesisir Desa Kiama kembali asri, tapi juga membuktikan bahwa tradisi gotong royong masyarakat perbatasan tetap terjaga dengan baik. Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unit Reskrim Polsek Gemeh resmi limpahkan tersangka kasus penganiayaan berinisial DB ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut.
19: Penyerahan tersangka beserta barang bukti berlangsung di Melongane Kepulauan Talaut. Pria berinisial DB, usia 29 tahun, sebelumnya diproses atas dugaan penganiayaan berdasarkan laporan polisi sejak September tahun lalu dan kini dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP. Kapolsek Gemeh Ibda Jirento Samora menyatakan, sebelum diserahkan ke penuntut umum, tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Talaut dan dipastikan dalam kondisi sehat.
21: Pelimpahan tahap 2 ini merupakan komitmen kami dalam menuntaskan setiap perkara secara profesional dan akuntabel. Sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum, tersangka telah menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bergerak Talaut di Gemeh dan dinyatakan dalam kondisi sehat.
19: Proses pelimpahan berjalan aman dan lancar. Selanjutnya, kewenangan penahanan serta penanganan perkara sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan Talaut imbau speedboat yang beroperasi di Kepulauan Talaut agar melengkapi dokumen dan perlengkapan keselamatan.
22: Demi mewujudkan transportasi laut yang aman dan nyaman, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan kembali mengingatkan kepada pemilik dan penyedia jasa transportasi antar pulau, khususnya yang mengangkut penumpang, untuk selalu memperhatikan perlengkapan keselamatan dan juga sarana yang digunakan dipastikan dalam kondisi baik. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para asosiasi speedboat dan juga perahu motor yang beroperasi, baik yang ada di Melongane, Lirung, dan juga Mengaran. Sejumlah hal dibahas, terutama tentang kelengkapan keselamatan dan juga dokumen kapal yang wajib disediakan para pemilik speedboat dan juga perahu motor.
23: Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau
0: untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diingatkan kepada para pemilik speedboat untuk melengkapi dengan surat-surat berupa izin trayek, alat keselamatan yaitu life jacket, dan selalu memperhatikan kapasitas muat dalam melaksanakan kegiatan transportasi laut. Keselamatan transportasi adalah tujuan utama untuk penyelenggaraan transportasi.
22: Ia berharap kesepakatan yang sudah disepakati bersama dapat dijalankan sehingga operasional speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
2: Harga daging babi di pasar Melongwane mulai merangkak naik.
22: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
1: 110 per kilo. Kalau daging RW 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
22: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Melongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, sekian warta berita daerah siang bersama saya Nathaniel Kaparang. Selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: 101.
1: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tadi kita sudah hadirkan Manado siang di ruang dengar Anda, dan saat lagi kita akan masuk di Manado sore. Dan nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda ada 100% Indonesia nasional gitu ya, yang kita hadirkan di ruang dengar Anda saat lagi, yang kita siarkan secara langsung dari RRI Pro 1 Jakarta, yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 ya, di seluruh Indonesia. Terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kincong banget, kinclong enggak tuh.
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya
0: ratu
1: deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: ya, ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Ai.
0: Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang amida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani.
1: Oh.
0: Tapi sesudah semusim hadir rat cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan. Ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang seneng. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita tuh kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener Bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Oke, okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta, cobalah bertahan. Nah. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip gitu.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik. Karena kenapa, lagi kenapa? Lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Oh. Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton dong. RRI.
1: Iya, ya, itu tuh ada kameranya kita.
0: Ada
1: kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Hey, aku juga. Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih grass fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri enggak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio enggak apa-apa disebutin kan kita milik pemerintah.
1: Oke.
0: Ngayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Radio mana tuh?
1: Iya. Jual kan.
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh spill, aku spill aja dia.
0: Iya.
1: Tapi
2: spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini Kak Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang
1: bilang
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Iya. Cuman enggak pernah denger ya.
1: Oh.
2: Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2022 aku sempat apa vakum kayaknya, nggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya, gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya, cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini. Judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Dijadikan full album, judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Oke. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Itu juga ya.
1: Iya. Aku dan Cahaya. Nah,
2: kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC.
1: Jadi
2: memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
1: Iya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul.
1: 10 lagu dari
2: yang mini album itu.
1: Ini album itu dijadiin
2: lagu baru
1: gitu. Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya.
2: Jadi memang di dulu, jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya,
1: cari lagu. Sudah ada timnya semuanya.
2: Bantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak mau nyanyiin
2: juga ya. Jadi aku masih terbawa gitu dengan aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Apa aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, ini kayak pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu pikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, oh ya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
1: Oke.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini gitu.
1: Itu makanya aku dan cahaya tadi. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semuanya.
0: Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo
0: Albert. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
3: Ya, Astrid.
2: Hai.
3: Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makassar, dulu sering gabung di TV kalau ada akhirnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus namanya putrinya Laila Astrid ya, punya merasa itu.
2: Oh bukan
1: itu. Ini beda Astrid.
0: Astrid yang mana ini?
3: Melatri kan putrinya terus suaminya ada di itu garis tangan. Siapa namanya itu?
0: Putrinya
3: ada
0: di suaminya garis tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
0: Atau gitu. Gimana tuh?
1: Hah? Gimana tuh? Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh,
1: kayak.
2: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi. Mungkin itu lagu Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia.
0: Iya, Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter
1: ya. Ah, ya itu beda ya. Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya dari Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Semua dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong punya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Iya. Yes.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke okay, deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi memang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
1: Karena namanya Astrid doang
0: gitu. Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ya, ada juga Astrid penyanyi ya.
0: Oh, oke. Okay. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Siap.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana tuh doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan.
1: Jadi apa pertanyaannya?
4: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu ya di album ini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay, aja ya
0: pertanyaan. Ditunggu ya Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya. Yang lagi menyiari Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani. Semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Angkel Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ibu minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: Itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Aduh.
1: Eh, Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya tadi.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah itu aja Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh, Masya Allah. Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
1: Halo.
6: nih, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, SBC kan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep, udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan, ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ada lagi satu lagi.
1: Iya, iya lagi. Oke, oke, oke.
6: Terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kalau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana, ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis nah itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya.
0: Bang apa udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit basket?
0: Oke. Okay.
6: Nah, ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang. Ya soalnya tetap lima.
0: Prima ya.
6: Ya, salam buat Kak Rani Zwe yang ada di Pusat Padang,
0: siap.
6: Di Candy Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Padang itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di lain 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo. Ya. Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik. Di Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you, Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
0: kita terima.
1: Halo.
0: Selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
5: Boleh. Buat grup 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo.
5: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilang dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
0: hits gitu?
1: Hits gitu.
2: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum, gitu. Karena ini semua lagu baru semua, gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Ini versi duetnya, gitu. Oh, jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya palingan kayak kaukunya itu aja sih, karena kan duet untuk
1: jadi taut jatuhnya di sini.
2: Iya betul,
0: Okay. Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya turunangga
0: atau tanjakan?
2: Tidak, apa turun apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini jok

0: apa sebenarnya?
1: Ah, ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya, TV7 ya, bukan Trans7 ya.
0: Ya,
1: sekarang
0: TV7.
1: Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi untuk
0: Cilapop ya.
1: betul
2: Oh,
1: untuk
2: Cilapop.
1: pencipta lagu yang apa, amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu dari si pencipta. Penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya
2: Nah,
1: gitu.
2: jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
0: Kali ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
0: Makanya kapan ke Samarinda?
2: Langsung. Mungkin udah ada perintah dari.
0: Kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
1: Ah, ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
0: hutan.
1: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
0: baru baru
1: jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat
0: beginner
1: datang
0: friendly
1: gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
0: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
1: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
0: mistisnya kuat
1: gitu
0: ya.
1: Juga jadi masih apa ya,
0: belum terjamah lah,
1: nggak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke.
1: Ada lagi itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
0: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
1: Jadi
0: udah Hanafi.
1: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak. Dulu sempet apa boxing dan sebagainya. Sekarang aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang. Nggak berani aku deh.
0: Nggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah
0: ya. Ini wanita anggunli ini
2: boxing,
0: tiba-tiba loh. Boxing loh.
2: Isan aja zumba.
0: Aku pilates kebetulan.
1: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya itu aja sih. Yang penting harus ada latihan ototnya.
0: Oke.
2: Nice, yuk boxing yuk.
1: Capek sih.
0: Gak bener usah deh. Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
0: Tapi Oma.
1: Oma.
0: Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
2: Iya.
0: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya.
0: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Karena kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
1: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
0: Maksudnya yaudah, besok yang kita kolaborasi.
1: Ayo.
0: Oke, ayo lagi, ayo.
2: Ditantangin.
1: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin

0: album. Full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
2: Itu lagu galau ya. Aku soalnya dulu.
0: Ya kan?
2: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh, ku tetap untuk.
1: Kalau gitu kita dengerin langsung aja Be ya.
2: Ya udah oke.
1: Mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsApp-nya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai note terakhir ya.
1: Lo apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung. Boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah gabung tuh Mas?
0: Iya. Coba nih, Mas. Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya, bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan ya? Bukan. Lihatlah, bukan. Ya, tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Ibu Farida dari
0: Pekanbaru. Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu. Ya, apa ya merdu.
2: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya. Saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya juga, apa?
2: Ya. Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang, Mbak Astrid.
3: Halo, selamat siang, Ibu.
2: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
3: Hai, Bu okay. Farida dari Palu.
2: Iya. Oh, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
2: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada... ya?
2: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus... karena dari berapa tahun ya?
2: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Oh, okay. Aku dan Cahaya. Okay,
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
2: Saya pertanyaannya, Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, okay, silakan. Tiga orang.
2: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya. Ada Ayu di Masohi, di Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar perusahaan satu RR Nusantara, salam sehat. Terima siap. Kasih Mbak Astri, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Halo. Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan ini siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten
0: Minas Selatan. Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
3: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
4: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista enggak sih?
0: Inul lama, ya.
4: Lama. Oh, langsung saja saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan. Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
3: Oh, bukan. Bukan.
4: Oh, sorry ya. Tapi yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan.
3: Iya.
4: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
4: Yang kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
3: Boleh bebas.
4: Oke. Okay. Saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu
0: okay.
4: Bertanya ini asli mana sih ini?
0: Pertama
4: itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Siap.
4: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya?
0: Oh, tetangga saya iya, ternyata.
4: Kedua, bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Mas Rid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya Mbak Astrid itu banyak diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
4: Siap. Apakah begitu?
0: Ya. Siap.
4: Mungkin
0: siap,
4: itu
0: siap,
4: aja
0: siap.
4: Pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Di mana? Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
5: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
5: Ah,
0: siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo
1: Podo.
0: Podo. Podo wae.
1: Podo wae. Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
5: Ah, ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
3: Yes, betul.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Bener enggak nih Astridnya nih?
5: Coba. Nah, itu saya apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana, Pak?
5: Nah, yang apa nama itu yang apa tuh yang katanya di TV 7 ya?
1: Hah? Di TV 7
0: oh, ya TV tadi. Dulu. Oh, lagunya.
5: Oh, iya.
1: Lagunya nah, dari TV 7.
5: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
3: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu
1: ya, sih. Ada
0: Tito,
1: kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
3: Oh iya,
1: Tito. Iya. Yeah.
5: Kotak enggak tahu. Kalau
1: ini ya.
5: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band ya, apa ada. Band namanya itu, kompetisinya itu ya.
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya. Iya.
1: Tapi benar di TV
0: ya, sama. Ada kotak.
3: Ya. Ini soloist semua sih.
5: Iya kan?
1: Kalau Cilapop.
5: Semua mau apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Betul. 3.
5: Nah, itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
3: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa
5: belum
0: nih?
5: Belum dapat. Kalau dapat jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
3: Betul. Kalau pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
3: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
5: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
1: Oh, iya. Mau tanya apa tuh, Pak?
5: Apa tentang Aku di Sini? Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
1: Oh, oke. Okay. Oh, Aku di Sini tuh
0: ditunggu
1: untuk siapa?
0: Ya.
3: Siap.
1: Oke. Okay. Nah, siap, Pak. Ada siap, lagi, Pak Odo.
5: Bisa di Halo?
1: Iya. Ya.
5: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok, Pak. Ya, oke, okay, boleh.
5: Oke.
0: Ditunggu. Oh, iya. Kalau Bagasi tidak melebihi bisa.
1: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Ih, kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
5: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
5: Yo, terima kasih banyak.
0: Oke. Terima kasih. Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan Odo.
3: Belum lahir kayaknya.
1: Ya. Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya. Tahu lagi gue. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri tadi.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Enggak banyak kan ganggu ini.
6: Ruang rindu nih. Yang di ikan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok ini. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid. Salam selalu. Kalau Rama nggak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Nah, jadi mendua, jadikan aku yang kedua, terpukau. Tentang rasa terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
6: Apalagi itu ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahmat, kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Duduk aja Kak Rahma.
6: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Ya, pagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga hal dalam dinu Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
3: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja. Yes. Di album ini. Nah, ini Kak, yang aku pengen tanyain aku kepo-nya adalah ada enggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
1: Oke. Okay. Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau nggak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Okay. Nah itu loh, ada nggak feel yang kayak enak ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
3: Yeah.
7: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
3: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Halo. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya. Lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini
3: bintang
8: tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang
0: lain. Tahu aja.
1: Pinter.
8: Iya, sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Okay. Nah,
8: sekarang bagaimana di era teknologi seberang ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis ada persaingan di era teknologi seberang ini kan. Tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan. Tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid. Oke.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu bunda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang tanya bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
3: dari
1: gimana?
3: Awal? Dari awal ya?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
3: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
3: Betul. Asalnya dari mana? Ya, asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi itu padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
3: Jadi apa sih kompetisi band SMA di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors. Gitu. Salah satu pub di Surabaya.
3: Iya.
1: Bagus pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
3: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya itu Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
3: Okay. Nah, waktu tuh Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Genk ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu aku. Gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan wah klasik rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan. Enggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single, akhirnya kita bikin single. Begitu bikin singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
3: Iya ya.
1: Lama ya.
3: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya, seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke. Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
3: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
3: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada enggak yang ciptaan sendiri?
3: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
3: Ada dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
3: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku. Dibersalam sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah. gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini ini untuk kami berdua. Gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya aku di sini hanya untukmu. Gitu ya masalahnya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
3: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
3: Ya,
1: sekarang,
3: ya, bah, ya.
1: Sekarang sendiri. Itu gimana?
3: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa? Independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya,
0: okay,
3: terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
3: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
3: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh, ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, betul,
3: gak kayak
1: betul,
3: zaman
1: betul
3: dulu gitu.
1: Iya beda, mm-mm, pasti beda, pastilah.
3: Betul,
1: namanya ya, diurusin sama ngurus sendiri.
3: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
3: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih selama sebetulnya
1: berkarir.
3: Ya. Selama berkarir ya unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Mm-mm. Tapi kalau yang aku bilang bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya, maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa, bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
3: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget.
0: Oke.
3: Rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi
3: aku.
1: Karena aku juga sempat ngerasain gitu,
3: ya kan?
1: Bikin sendiri.
3: Bikin sendiri terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima
3: dan dapat gitu sama orang itu. Gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
3: Gimana sih
1: rasanya? Relate gitu sama orang. Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
3: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
3: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi memang untuk anakku.
1: Iya. Siap. Someday kamu harus dengerin lagu ini.
3: Iya. Gitu,
1: ya. Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
3: Udah.
1: Ya? Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Yeah.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
3: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
3: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Iya, benar.
3: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
3: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Okay. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform di itu gitu, ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
3: Betul.
1: Label yang ngurusin gitu.
3: Ya kita dulu rilis lagu seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
3: TV video klipnya diputerin ya kan, ada MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
3: Ya kan, semua ada di sosmed.
1: Media terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak.
1: Yes.
0: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Ya gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya,
0: 100%
1: belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget, gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Karena dia sekarang.
1: Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya?
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Siapa? Ya
0: atau mungkin ini satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
0: Apa sih liriknya?
4: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu tuh apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon eru. Apa?
4: Meskipun
3: meski yo kon ada.

0: Ridwan.
1: Malah gua lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny. Bisa
2: lagi ya. Bisa
0: lagi ya.
1: Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Dang.
0: Iya, sudah dang.
1: Saikilah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: ada Mas? Siapa ini? Selamat siang.
1: Kipli di Manokwari.
0: Kipli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Aku yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate marangi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
1: Harus coba. Oke.
0: Gak jauh sih ya.
1: Gak jauh.
0: Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada
1: GoFood. Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu nggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
0: cantik banget lagi Icut.
1: Nah itu apa namanya tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Sebentar. David Sibrian itu ya.
0: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di Lampung.
0: Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh Lampung.
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yeay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
0: Oke.
1: Okay. Apa tuh mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi?
0: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
1: Udah plan
0: tahun depan. Plan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
1: gitu.
2: Entah CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kastrit pastinya. Ya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23, ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matarinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul. Siap. Jadi ini untuk khususnya untuk pejuang LDR ya. Okay. Banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Yeah. Sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
1: seperti Pak tadi, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh. Hari gini ya, banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, moga-moga karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang, merantau dulu atau betul, explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri. Sampai akhirnya akan relate sama lagu ini. Iya,
2: pasti
1: ini.
2: Ada lah ya pasti yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget. Banyak sih.
0: Oke. Okay.
2: Moga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke, okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya dong.
1: Ditunggu banget kedatangannya ke sini.
2: Please, undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Ya udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya. Yeah.

Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Internet itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas berita Magota edisi Selasa 29 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama dari RRI Manado. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kali ini ada informasi kopi dan kafe yang bukan sekedar tentang secangkir minuman. Kopi adalah rasa, aroma, dan cerita yang mempertemukan banyak orang. Sementara kafe menjadi ruang untuk berbincang, bekerja, bersantai, hingga menemukan inspirasi.
1: Suara mesin espresso dan aroma kopi menjadi bagian dari suasana yang ditemui pengunjung di Velo Coffee Manado. Pelayanan, suasana, hingga interaksi dengan barista menjadi alasan yang membuat pelanggan ingin kembali. Salah seorang pengunjung Velo Coffee, Rian Ibrahim, mengatakan, pelayanan menjadi pertimbangan utama saat memilih coffee shop.
2: Karena pelayanan di kafenya sendiri yang pertama, kedua baru dia rasa kopinya. Biarpun kopinya enak, tapi kalau dari pelayanan yang agak kurang, rasa agak malas menikmati.
1: Ia juga lebih menyukai filter kopi dan americano karena dapat menikmati karakter rasa kopi tanpa tambahan gula.
2: Kalau filter kopi atau enggak americano, rasanya lebih keluar jelas dengan enggak pakai gula.
1: Sementara itu, pemilik Velo Coffee, Viola Pengajau, mengatakan bisnisnya telah dimulai sejak 2019. Selain melihat adanya pasar kopi di Manado, Velo Coffee juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai kopi kepada masyarakat.
3: Kalau coffee shop kami, Velo, itu sudah dibuka dari 2019. Tapi memang edukasi mengenai kopi waktu itu 2019 masih sangat sedikit. Ada celah di mana kami bisa masuk, tidak hanya berbisnis, tapi juga memberikan edukasi.
1: Ketertarikan anak muda terhadap coffee shop pun dinilai terus berkembang. Salah satunya terlihat dari meningkatnya pilihan minuman seperti americano yang dinilai lebih ringan karena tidak menggunakan tambahan gula.
3: Lebih mengertinya anak muda tentang kesehatan, jadi sekarang terlihat sudah lebih banyak yang pesan americano, Kak. Karena mereka lihat kopi yang sehat, nggak manis juga toh.
1: Di balik penyajian secangkir kopi, peran barista juga semakin berkembang. Barista Velo Coffee Kevin Mandang mengatakan, seorang barista tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam membuat kopi, tetapi juga pengetahuan, komunikasi, dan sikap yang baik.
4: Peran dari seorang barista itu, kalau dari karakter Velo cari, orang cari yang paham, skill ada, terus yang penting itu attitude, perilaku dengan sifat.
1: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa coffee shop kini tidak hanya menjadi tempat membeli kopi. Bagi pelanggan, suasana, pelayanan, dan pengalaman yang didapat menjadi bagian dari alasan untuk kembali. Vanessa Olay melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Manado kita menuju ke Gorontalo. Ada persoalan kesejahteraan petani yang masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian pada momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026.
5: Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada

0: 24 September 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi petani yang selama ini berada di garis depan penyediaan pangan nasional. Di tengah dorongan mewujudkan swasembada pangan, persoalan kesejahteraan petani masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan keberhasilan pengembangan pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi pangan. Menurutnya kesejahteraan petani dan keluarganya harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pertanian agar petani benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan sektor tersebut. Jamaluddin menilai gaung Hari Tani Nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. Bahkan sebagian petani disebut belum mengetahui bahwa setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional.
1: Memang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Tani Nasional tanggal 24 September. Tapi sekali lagi biasanya Hari Tani itu gemanya tidak di tingkat petani. Petani kebanyakan tidak tahu kalau itu Hari Tani. Tentu kita berharap bahwa momentum Hari Tani itu kita menyadari betul bahwa garda terdepan swasembada pangan, ketahanan pangan itu sebenarnya ada di tingkat petani kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026 ini, betul-betul kita bisa memikirkan bersama tentang kesejahteraan.

0: pangan yang mampu diproduksi, tetapi juga tentang seberapa besar hasil produksi tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup para petani. Sehingga itu, penguatan petani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan hidup bersama.
3: Suasana penuh makna menyelimuti pelaksanaan ritual adat Dalu Matehu Sembanua tahun 2026 yang digelar di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Ritual ini menjadi pengingat akan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur sebagai fondasi kehidupan masyarakat Sangihe. Kepala BPBD Wandula Besi saat membacakan sambutan Bupati Kepulauan Sangihe menegaskan, tanah bukan sekedar tempat berpijak, laut bukan hanya hamparan air yang mengelilingi pulau, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat Sangihe. Ia menyampaikan bahwa hutan, gunung, sungai, pantai, serta seluruh kekayaan alam merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Kerusakan lingkungan bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga masa depan generasi yang akan datang.
4: Sebagian bencana dan kerusakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia yang mengubah dan merusak bentang alam, termasuk praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab seperti pertambangan ilegal, pembakaran hutan, serta berbagai tindakan lain yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Di tengah kegundahan dan kegelisahan terhadap kondisi lingkungan, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud ekspresi kearifan lokal masyarakat Sangihe.
3: Di tengah keprihatinan terhadap kondisi tersebut, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan kehidupan bersama. Ritual ini sekaligus menunjukkan kesadaran bahwa manusia memiliki ikatan spiritual dengan semesta, tanah, laut, serta leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai kehidupan untuk terus dijaga dan diteruskan kepada generasi penerus. Jual Johannes melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke RRI Talaut, Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut, resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota angkatan ke-14 tahun 2026 di Mako Lanal Melongguane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dibuka langsung oleh Dan Lanal Melongguane selaku Ketua Mabisaka Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal.
5: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Komandan Lanal Melongguane menancapkan pusaka ambalan sebagai tanda dibukanya kegiatan perkemahan. Secara resmi saya buka.
6: Komandan Pangkalan Tinggi Angkatan Laut Melongguane Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal secara resmi membuka perkemahan Pramuka Diklat Saka Bahari Angkatan ke-14 di Mako Lanal Melongguane. Pembukaan ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Dalam amanatnya, Letkol Laut Zunaidi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap wilayah maritim Indonesia. Para peserta juga diimbau mengikuti seluruh rangkaian materi kebaharian dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan faktor keselamatan dan kekompakan.
7: Diklat ini merupakan sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter, disiplin, mandirian.
6: Usai upacara yang dihadiri jajaran pengurus Jalasin Astri, Pamong, dan pembina sekolah, para peserta langsung mengikuti orientasi arena pengenalan Mako Lanal Melongguane serta dinamika kelompok. Diklat Sakabar ini jadwalkan berlangsung hingga Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 29 September 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5, saya Priscila Balebu.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Menit ke-31 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore menyapa untuk Anda yang setia bersama kami untuk Manado sore ini. Juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di kesempatan Manado sore ini bersama Pro 1. Sudah mendengarkan Ingatlah Allah dari Saka mengawali untuk perjalanan sore hari ini. Pendengar Anda umat muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan kumandang azan maghrib nanti. Hari ini tepat pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Tengah. Diiringi dengan lagu-lagu religi islami juga inspirasi islami. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan.

Sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti ini?
5: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Ungkapan si Tou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si Tou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Si Tou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Tuh, Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan anak ini ada 100 orang, apanya gak mabok tuh orang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dong knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: Itu Jang, tas Abah teh Jang, harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
1: Duh Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya Bah.
2: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
3: Aduh, Lih Galih, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
4: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
3: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
5: Kang Galih.
4: Iya, Din.
5: Eh, punten Bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
4: Eh, iya lagi keren.
0: Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
4: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri mah.
5: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
0: Abah mah takut Kasep, gelis. Kalau pesanan banyak, loba gitu, tangan Abah udah carangke, gak kuat, bisi mual kaburu.
4: Makanya Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, Galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu teh Lih. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas Baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Saya mah setuju lah.
0: Enggak sudah, derken dah.
6: Setuju.
1: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
7: Ya Allah, Kasep. Tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh. Siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Kali! Hebat kamu teh, Lih. Tapi sebelumnya hampura ya, Lih. Dulu teh, bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Lih. Sae.
7: Alhamdulillah, hasil teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya, Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
8: Drama Radio Astacita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukehotu namo buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar RRI Pro 1 Manado, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisattva dan Mahasattva, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam lindungannya. Kita masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kiat Menghadapi Makian. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu hari mungkin kita pernah mendengar beberapa pernyataan sederhana. Salah satunya adalah bagaimana sikap kita saat menghadapi makian. Pernyataan tersebut sepertinya hal yang sederhana. Namun ketika kita menghadapi atau bahkan mendengarkan langsung di depan mata, ternyata tidak sesimpel yang diucapkan. Ketika kita yang menjadi sasaran, maka umumnya seseorang itu langsung mendidih, langsung emosi. Ya. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, mungkin kita sudah beberapa tahun menjadi umat Buddha. Mungkin sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Pergi ke wihara, juga rajin. Namun terkadang kita tergelitik ketika melihat seseorang tingkah laku, pola, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, semua umat hening mendengarkan ceramah dhamma dari seorang pandita. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan ceramah itu memang mengasyikkan. Nadanya halus, lemah lembut, tidak keras. Pandita tersebut terus melaju dan mengungkapkan kata demi kata, terus terang, dan jika boleh dibilang, segala ucapannya itu tanpa tedeng aling-aling. Ucapannya telanjang. Beberapa saat kemudian, di dalam keheningan itu, ada suatu peristiwa yang membuat pendengar di sekelilingnya heran melihat perubahan sikap, posisi duduk, dan wajahnya. Katakanlah, ada seseorang yang bernama si A. Nampaknya ia kelihatan kurang nyaman mendengarkan kata demi kata itu. Pada awalnya tenang, rileks. Namun tiba-tiba, ia seperti kurang nyaman. Ia kelihatan tidak tenang. Duduknya bergeser ke kiri, geser ke kanan. Satu persatu orang-orang di sekelilingnya atau yang mengelilingi di sekitar tempat duduknya juga bereaksi melihatnya. Satu persatu mulai menengok, memandangnya. Kawan di sebelahnya juga melakukan hal yang sama, menengok dan melihatnya. Kemudian serang beberapa menit kemudian, banyak yang menengoknya. Ia mulai menjadi pusat perhatian. Ia pun mulai menunjukkan raut muka yang kelihatan memerah. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu terus berlalu. Ceramah pun berakhir dan selanjutnya puja bakti ditutup dengan namaskar kata.
Seseorang yang disebut si A tadi, yang duduk di tengah kok seperti terburu-buru untuk bergegas pulang ke rumah. Yang lain pun tidak ketinggalan, satu persatu keluar dari ruang Damasala dengan tenang, tertib, dan bersahaja. Hanya satu orang saja yang menunjukkan sikap berbeda dari hari-hari biasanya. Sambil mengayuhkan tangannya untuk mengambil sepatu dirak, ternyata ia sambil mengerutu. Bahkan terucap, "Dasar sialan. Ceramah kok nyindir orang," ucapnya dengan nada keras dan lantang. Ternyata ia tersinggung, saudara. Sedangkan yang lain biasa-biasa saja. Tidak ada yang marah. Tidak ada yang jengkel. Hanya satu orang, hanya si A yang seperti itu. Seketika riuh. Sang pandita pun mendengar ucapan tersebut, namun ia tetap tenang sambil manggut-manggut. Ia menyikapinya dengan sabar, arif dan bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kalau sudah lama menjadi umat Buddha itu sudah bisa dikatakan buddhistik. Menjadi umat Buddha tidak dapat diukur dari berapa lama ia beragama Buddha. Menjadi umat Buddha juga tidak bisa diukur dari segi pangkat, jabatan, kedudukan, apalagi materi atau harta benda yang dimilikinya. Untuk dapat mengetahui tingkat atau kualitas sebagai umat Buddha sesungguhnya, dapat dilihat dari perubahan pola pikir. Pola pikir yang dimaksudkan di sini adalah pola pikir yang buddhistik, yaitu cara berpikir buddhis, adalah cara berpikir dhamma. Cara berpikir dhamma adalah cara berpikir yang menghidupkan pada kenyataan yang telanjang, yang terus terang, dan kadang kala sering tidak cocok dengan selera kita. Artinya, apa yang ditunjukkan oleh si A saat mendengarkan dhamma bukanlah contoh yang baik bagi kita, karena dia adalah orang yang perasa, orang yang mudah bereaksi, orang yang mudah tersinggung dengan kata-kata, walaupun sesungguhnya kata-kata itu tidak diucapkan oleh pandita yang berceramah tadi, ditujukan khusus untuk dia. Tidak seperti itu. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap memandang dunia ini atau menanggapi segala sesuatu itu dengan jelas, dengan benar, dan sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang amat membantu. Ini lebih berharga daripada saudara mempunyai bermacam-macam bendera pusaka. Pusaka yang dimaksudkan di sini adalah pikiran, itulah yang paling berharga. Pusaka pengertian yang sesuai dengan kenyataan. Dan untuk itu, saudara yang semula, yang mungkin tidak mengerti dhamma, tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya dapat melihat sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang, dengan telanjang adalah berat, pahit, karena tidak sesuai dengan selera atau kehendak kita. Selera kita berbeda. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa akan terus menerus. Kita ingin sehat terus menerus. Anak-anak baik terus menerus, istri, suami, setia terus menerus, keuntungan terus menerus, mungkin hidup pun ingin terus menerus. Itulah selera kita. Siapakah yang ingin mati, yang senang mati? Siapakah yang senang sengsara, kecewa, menderita, tertekan? Tentu tidak ada. Selera kita adalah agar kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan,
kesehatan, kesuksesan, keuntungan itu akan terus-menerus kita miliki. Tetapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Amat berat mengalami kenyataan kalau suatu saat semua itu sudah berubah. Tetapi itulah kenyataan. Kalau saudara berani menghadapi kenyataan, maka itu adalah hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang saya sampaikan tadi juga bukan untuk menghakimi siapapun. Itu hanya sebagai ilustrasi belaka bahwa kita sebagai umat Buddha harus belajar dan terus belajar untuk berpikir dan berperilaku Buddhistik. Umat Buddha harus belajar, harus mampu menghadapi dan menyikapi atau menghadapi kata-kata yang mungkin menyinggung kita, menusuk kita, memaki kita, bahkan menjatuhkan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana kiat menghadapi makian atau kata-kata kasar itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam agama Buddha ada beberapa cerita atau kasus yang dapat kita jadikan pedoman dalam menghadapi kata-kata kasar atau bahkan makian sekalipun. Ada di antara kalian yang begitu lemah lembut, begitu halus, begitu tenang perilakunya. Selama tidak ada kata-kata yang menyinggungmu, tetapi ketika kata-kata yang dapat membuat kamu tersinggung, barulah kelihatan aslinya. Apakah ia betul-betul orang yang lemah lembut, halus, dan tenang perilakunya atau tidak. Itu sesuai dengan reaksinya, kelihatan di reaksinya. Ada 5 macam perkataan yang bisa digunakan oleh seseorang saat berbicara kepadamu. Yang pertama, perkataan yang tepat waktu dan yang tidak tepat. Yang kedua, benar dan yang salah. Yang ketiga, yang lembut dan yang kasar. Yang keempat, yang didasari itikad baik dan yang buruk. Dan yang kelima, keluar dari hati yang penuh kasih dan yang bermusuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sang Buddha bersabda, untuk menghadapi setiap macam perkataan itu, biku-biku, engkau harus melatih dirimu demikian. Batinku tidak boleh terpengaruh oleh hal ini. Bagiku pula tidak akan kuberi kesempatan bagi keluarnya kata-kata kasar. Sebaliknya, aku akan tetap penuh perhatian dan belas kasihan dengan batin penuh kasih, dan aku tiada akan menjadi benci. Sebaliknya, aku akan memancarkan pikiran yang penuh kasih universal kepada orang tersebut bersama seluruh alam semesta, pikiran yang tumbuh menjadi besar, mulia, dan tanpa batas. Aku akan memancarkan pikiran yang bebas dari permusuhan dan etikat buruk ini. Dengan cara inilah, oh biku-biku, engkau harus melatih diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada juga perumpamaan lainnya, yaitu perumpamaan orang yang hendak melenyapkan bumi. Andaikan biku-biku, ada seseorang yang datang kepadamu, memegang cangkul dan keranjang sambil berkata, saya akan melenyapkan bumi ini. Kemudian orang itu mulai mencangkul tanah di sini dan di sana, melubah di sini dan di sana, kencing di mana-mana sambil berteriak-teriak, ya, lenyaplah, lenyaplah. Bagaimana menurutmu para biku? Apakah orang ini bisa melenyapkan bumi? Tidak, pasti tidak yang Arya. Mengapa? Karena bumi ini yang Arya dalam dan tak terhingga
dan tidak mungkin orang itu melenyapkannya. Sebaliknya, orang itulah yang akan frustasi dan putus asa sendiri. Begitu pula para biku, orang boleh menggunakan 5 macam perkataan saat berbicara denganmu, tetapi engkau harus melatih dirimu demikian. Batinku tidak boleh terpengaruh oleh hal ini. Begitu pula, tidak akan kuberi kesempatan bagi keluarnya kata-kata kasar. Sebaliknya, aku akan tetap penuh perhatian dan belas kasihan. Dengan batin penuh kasih, dan aku tiada akan menjadi benci. Sebaliknya, aku akan memancarkan pikiran yang penuh kasih universal kepada orang tersebut. Bersama seluruh alam semesta, pikiran yang tumbuh menjadi besar dan mulia dan tanpa batas. Aku akan memancarkan pikiran bebas dari permusuhan dan etikat buruk ini. Dengan cara inilah, para bhikkhu, engkau harus melatih diri. Dari uraian beberapa perumpamaan tersebut, merupakan ajaran Dhamma yang membimbing manusia dalam mengembangkan pola pikir Buddhistik dan kiat-kiat menghadapi kata-kata kasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara, memang tidak mudah, memang berat, tetapi harus kita coba dan perjuangkan sehingga diharapkan kita dapat menjadi umat Buddha yang baik dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Saudara sedama yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami

0: regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas satu ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
4: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
5: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
3: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik, coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu. Harta itu cuma titipan. Nyawa cuma pinjaman. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, selamat malam kembali pendengar ya untuk Anda yang masih terus dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado. Kanal informasi dan inspirasi, kita lanjutkan lagi ya untuk perjalanan siar di kesempatan edisi hari ini. Hari ini Selasa 29 September 2026. Ada Mike di sini yang siap temani Anda malam ini ya. Kembali lagu-lagu spesial hiburan menarik. Sudah dan siap saya hadirkan lagi untuk melengkapi malam Anda ya, setelah Anda tadi sempat disibukkan dengan berbagai tugas aktivitas ya. Semoga apa yang sudah Anda lakukan semuanya pastinya demi keluarga tercinta ya. Oke deh, baik, saya coba hadirkan dua lagu terakhir ya, saya coba pilihkan dari Ari Lasso dan iya Ari Lasso dan BCL ya. Tuntaskan kebersamaan kita malam ini, nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Semoga harapan semuanya sehat ya malam hari ini dan tetap bahagia bersama keluarga.

Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam pada malam 17 Agustus 1945. Di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi karena menjadi

0: di media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Saya ajak Anda malam hari ini lagi. Kita bernostalgia sambil melepaskan kepenatan, kelelahan ya, setelah melewatkan berbagai aktivitas di sepanjang hari tadi. Iya, dan lain telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Anda berbagi topik ya, request lagu, silakan pilih sendiri lagunya. Baru kirim salam untuk 3 orang. Oke, baik pendengar, malam yang tenang ini, atau biasanya di malam hari, ya, pernah nggak Anda tiba-tiba merasa gelisah? Ya, hati terasa tidak tenang ya, atau pikiran terus berjalan kemana-mana, bahkan muncul perasaan yang apa ya, perasaan tidak enak yang sulit untuk dijelaskan. Ada apa kira-kira ya? Kadang-kadang kita bingung sendiri ya, sebenarnya apa yang sedang kita khawatirkan. Tidak ada masalah tapi kok hati rasanya gelisah ya. Ingin bercerita tapi tidak tahu kepada siapa. Ingin tidur tapi pikiran justru semakin ramai. Kalau malam ini Anda mungkin merasakan hal yang sama, Anda tidak sendirian, karena saya juga demikian. Entah kenapa ada perasaan yang tidak enak ya. Seperti ada perasaan gelisah ya. Gak tahu ada apakah begitu ya. Jadi topik kita malam hari ini, pernah gak Anda merasa gelisah atau memiliki perasaan tidak enak saat malam hari? Dan apa yang akan Anda lakukan ya? Oke, lain telepon langsung saya kasih kesempatan. Pro 1, selamat malam. Selamat malam Ibu Els. Apa kabar orang Makalisung?
1: Aduh, sejahtera, bahagia, sehat.
0: Sehat.
1: Apalagi aku dapat yang memaikan. Ya cuma lewat udara.
0: Itu Leno. Oke deh. Baik, Ibu Els, kalau Ibu Els pernah nggak merasa perasaan demikian? Tiba-tiba kok perasaan nggak enak begitu? Ada apa gitu ya?
1: Tadi juga ada perasaan nggak enak.
0: Iya.
1: Ada maring-maring. Malam ini ada kenapa perasaan nggak enak?
0: Dan ternyata?
1: Ternyata. Ada orang di samping rumah.
0: Wow.
1: Tapi orang itu ketua orang baik. Kata ya orang, memang ibu aslinya kepada orang di sebelah. Dan samping rumah sebelah kiri gelap toh. Ibu Els bangun perlahan. Belum lama, setengah jam kemudian.
0: Waduh.
1: Orang itu lari.
0: Berani juga Ibu Els ya.
1: Iya. Tapi Ibu Els bilang bicara begini, kesedengar, otak mau ambil besi. Tunggu kong, kasih bambunya itu besi. Orang mau jalan di samping. Ya sedengar suara sejalan. Tapi dari buka pintu.
0: Oh ya.
1: Buka pintu, dia memang lari kencang. Kan turun gunung.
0: Duh, lari kan turun gunung.
1: Iya, cepat dia. Emang ada perasaan gak enak tadi? Oh, rupa gak enaknya. Siapa baru sekarang begini? Ada yang di samping, pada orang berjalan.
0: Mungkin hanya sekedar lewat kali ya.
1: Itu sama samping rumah kiri ini, enggak, bukan tempat jalan, Mai.
0: Oh, aduh. Atau mungkin karena dia pikirkan, gelap mungkin ya. Jadi mungkin dia
1: gelap di samping.
0: Dia mungkin.
1: Mungkin dia mau cuma ibu yang sendiri, mungkin saya takut kalau ibu yang enggak pergi.
0: Biasanya kan kalau malam hari biasanya orang mencari tempat gelap mungkin untuk buang air kali ya.
1: Iya mungkin.
0: Iyo. Oh jadi pernah ya. Oke deh, baik.
1: Iya.
0: Oke, saya harus hibur Anda malam hari ini Bu Ers. Lagunya apa?
1: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi?
1: Dari Dedi Dores.
0: Iya. Kalau sobat itu mau apa leh? Iya toh?
1: Iya untuk apa? Marto lari kok.
0: Baca cerita dulu kayak baik-baik, ada apa, kan?
1: Iya, sebenarnya sedih gua ada bicara. Oh, cuma ada begini gua, tetapi enggak siapa. Oh iya, mati lari. Berarti itu ada ya,
0: ada sesuatu
1: rencana.
0: Betul, oke.
1: Tapi kalau Ibu El siapapun, mau dia setan, mau dia manusia, enggak takut.
0: Asik.
1: Iya, betul. Ada Tuhan Yesus kan?
0: Amin. Oke, Ibu Els. Ya, silakan. Untuk siapa? Silakan, Ibu Els.
1: Untuk salam pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat. Sejahtera damai. Bahagia dan bahagia.
0: Terima kasih.
1: Keluarga terlebih istri, anak-anak di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selamat.
0: Oke. Okay.
1: Banyak tiga spesial. Yang pertama mau balas salam. Ada Ibu Ipin yang ada di Palempat bersama keluarga, salam manis, salam sehat. Juga ada Ibu Melvana yang ada di Bitung, salam sehat juga. Yang mau menyapa juga yang ada di Langowan, Bung Aping.
0: Bung Aping.
1: Ini salam dari Bu El. Tadi ada dengar di apa itu mutiara pagi itu dia teman katanya Adam ada selamat ulang tahun itu dia Aping itu dia diri sendiri itu.
0: Untuk diri sendiri. Aduh, Aping ya.
1: Selamat ulang tahun deh.
0: Aping, happy birthday kalau begitu ya Aping. Siapa tahu Aping malam ini bisa ikutan gabung Aping.
1: Iya,
0: baiklah.
1: Salam, selamat ulang tahun, salam sehat. Lancar-lancarkan untuk usaha.
0: Amin.
1: Jadi ketiganya salam sehat diberkati di keluarga masing-masing. Bung Mai. Makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elsma Kalisung ya. Makasih sudah gabung malam hari ini. Jadi pernah nggak Anda tiba-tiba merasa kok perasaan tidak enak gitu ya? Seperti ada sesuatu tapi gak tahu apa gitu. Atau merasa gelisah. Salam untuk keluarga Ibu Els, seluruh pendengar setia yang ada di Makalisung dan sekitarnya. Kita kalian telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam
0: juga Bumai. Orang Kakas Kasen.
2: Salam jumpa.
0: Iya. Apa kabar Ibu Lita?
2: Baik sekali.
0: Udah memang. Kalau so pakai sekali berarti memang mantap. Oke. Okay,
2: betul, no?
0: Baiklah.
2: Sama dengan tuh yang lagi cuap-cuap ini.
0: Oh.
2: Dapat dengar bagus sekali nih kabar, toh.
0: Oke, okay, sip. Baik. Oke, okay, Ibu Lita. Okay. Kalau Ibu Lita gimana? Pernah nggak merasakan hal yang sama?
2: Pernah. Banyak kali justru.
0: Oh, banyak kali. Terus apa yang dilakukan? Iya.
2: Kalau lagi baring-baring, kalau malam tuh sebaring-baring tiba-tiba dapat perasaan tak enak begitu. Cuma bangun duduk, berdoa. Iya, baru kita minum air. Ya sekitar 5-10 menit langsung hilang, no?
0: Oh, langsung tenang begitu ya.
2: Tenang.
0: Atau mungkin perasaan gak enak, mungkin kan kalau sudah malam biasanya timbul perasaan gak enak kan? Mungkin lapar kali ya.
2: memang banyak kali malam sendak makan karena makan dari sore toh.
0: Oh ya, oke deh.
2: Baiklah. Jadi memang ada saja yang entah ada berpikir sebelum tidur.
0: Nah itu. Atau mungkin ada masalah yang belum sempat diselesaikan akhirnya terbawa sampai mau tidur tuh.
2: Kadangkala ada juga begitu, no?
0: Iya, betul. Oke, okay, baik.
2: Jadi, iya.
0: Iya, Ibu Lita.
2: Jadi, solusi cuman kita bangun duduk,
0: minum air putih, berdoa.
2: Baru nanti. Habis itu kita minum air putih sudah selesai.
0: Baik. Oke. Okay. Kalau begitu malam ini orang Kakas-Kasen lagunya apa pingin dengar?
2: Somewhere between.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, silakan.
2: Iya, mau salam khusus tiga orang kan. Tapi yang pertama,
0: iya.
2: Buat Bung Mike lagi tugas. Selamat melanjutkan tugas. Semoga diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Tugas malam hari ini diberkati dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Iya. Tiga orang spesial. Yang pertama, mau salam buat Ibu Nike yang ada di Leilem.
0: Iya.
2: Mungkin masih di Manado, tuh, Kang.
0: Iya, masih di Poli paling.
2: Masih di Poli. Iya. Ya, nah, Papa sih udah monitor tuh ini tuh.
0: Iya, pasti Ibu Nike mau masuk ini.
2: Baru yang kedua, kita mau salam untuk Ibu Ani yang ada di Kota Mobago. Iya.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat berdengar. Kalau ada berdengar, boleh bergabung juga.
0: Betul di sekali, ditunggu.
2: Ruang Rimpro 1.
0: Iya.
2: Yang ketiga, kita mau salam to Besti satu yang ada di Girian sana.
0: Oh.
2: Esther Lita yang cantik.
0: Baiklah.
2: Selamat malam, selamat berdengar. Ini salam dari Ibu Lita.
0: Iya.
2: Dan semoga terang semua ada sehat-sehat.
0: Iya,
2: dan betul, dalam amin. Lindungan Tuhan.
0: Kan? Amin, amin, amin. Itu harapan semuanya.
2: Kembali. Okay. Iya, betul sekali. Kembali ke Bung Mike lagi tugas.
0: Iya.
2: Sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Selamat malam, shalom.
0: Selamat malam, terima kasih. Ibu Lita, kakas-kasan. Sekaligus mewakili juga Tomohon ya. Makasih Ibu Lita, salam untuk keluarga. Salam kompak, semoga ada sehat-sehat selalu. Iya, apa kabar yang lain dari Tomohon? Ada Pak Hengki alias Pak Jokowi. Ada Ibu Sheni dan keluarga bersama karyawan-karyawannya. Ibu Alke, sehat-sehat selalu. Ada Bung Chips juga di sana, selamat malam. Ya, ada siapa ikutin di Tomohon, Kang? Semua aja yang ditemukan. Oh, torang Om Aso alias Om Stanley yang ada di Jalan On Street, Kang. Salam kompak-kompak. Oh, Ibu Ros, Leila, apa kabar? Om Nyong Wempi. Ada sehat-sehat toh ini, Kang, Om Nyong. Pak Raiko juga, selamat malam. Ibu Selfie, Leila, Ibu Nika juga, ya. Pokoknya semua aja yang ada di Leila, Tomohon dan sekitarnya. Kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
3: Halo,
0: halo tetangga.
3: Selamat malam Pak Michael.
0: Selamat malam juga Ibu. Ini dapat dengar rupa dekat sekali. So pulang dang ini.
3: Somo sampai.
0: Iyo, memang dapat dengar komang betul komang. Dapat dengar memang cuma ada di sebelah.
3: Dari Pak Heni kok tadi sebelah toh?
0: Oh, begitu eh. Nyapa kudai Pak Kang.
3: Kita udah lewat kok nyak jahagan.
0: Aduh, itu leh. Aduh, Osi ada bye-bye toh? Sehat pasti. Ya.
3: Puji Tuhan ada sehat, ada bye-bye. Sehat.
0: So, coba ujang di sana.
3: Semoga
0: atau belum
3: hari
0: leh?
3: Yang sama juga.
0: Amin, amin.
3: Tadi malam keras sekali.
0: Aduh, mantap sekali. Oke. Okay. Baik, kalau Usik dan bagaimana? Pernah merasakan hal yang sama?
3: Pernah sekali. Pernah sekali, hampir tiap hari lah.
0: Aduh.
3: Kalau dibilang.
0: Ada apa?
3: Ada pegerangan dengan kegelisahan itu.
0: Ada apa kira-kira ya?
3: Mungkin.
0: Ada apa tuh eh?
3: Mungkin karena...
0: lapar.
3: Ada DP faktor.
0: Oh, tak kira karena
3: ada
0: lapar.
3: Ada DP faktor. Salah satu faktor juga itu. Faktor yang pertama tentu kelelahan.
0: Oh, kelelahan.
3: Faktor. Tapi yang paling utama pikiran.
0: Pikiran.
3: Selain kelelahan pikiran dan kelaparan. Lapar tengah malam.
0: Terus
3: ada solusi? Bangun jo.
0: Bangun kong balumpa-balumpa.
3: Bangun jauh penduduk, kalau lapar makan.
0: Cuma bagi itu DP solusi.
3: Kalau lelah pici-pici itu kepala. Kalau lelah pici-pici itu kepala, dan kalau nyak duduk cari.
0: Itu DP solusi dang ya? Oke deh.
3: Ini DP solusi. Baik.
0: Nanti mau coba.
3: Coba jo.
0: Oke. Okay. Usi, ini malam lagu apa dari Nabire?
3: Ini Shores Michael dang.
0: Mm-hmm.
3: Ada
0: George Michael. George Michael.
3: George Michael. Berjudul Charles Whisper.
0: Charles Whisper. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Baiklah. For siapa tuh Charles Whisper?
3: Pertama-tama tentunya untuk Bung Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Yuk.
3: Jaga selalu kesehatan. Mahal sekali itu.
0: Padang.
3: Tetap semangat, sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan. Segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Iya, amin.
3: Salam selalu untuk keluarga tercinta di rumah.
0: Terima kasih.
3: Pencinta Persatu Prima Suara semuanya tidak terkecuali. Yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan. Tetap semangat, sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Paling yang lagi bertelpon tadi, Jamie Bieber sama tersayangnya. Kode itu. Ibu Susi yang ada di Dendal. Semua aja kok. Mike ini boleh cuma satu-satu. Pokoknya semua tetap ada di hati.
0: Baiklah.
3: Salam rindu selalu. Asik. Terakhir untuk Pak Michael. Ada tuh lagu.
0: Ada
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Usi Jain yang ada di Nabire masih di daerah rantau. Semangat Usi ya. Semoga ada sehat-sehat selalu dan sukses. Oke, sudah ada Daddy Dores, ada The Tumbleweed ya, ada George Michael. Siap hadir untuk Anda. Jadi topik kita malam ini, pernah enggak Anda saat malam hari tiba, kemudian tiba-tiba muncul perasaan yang tidak enak, ya, gelisah. Aduh, ada apa kira-kira ya? Oke, dan bagaimana Anda mencari solusinya? Gitu saja. Sudah ada 3 contoh tadi. Yang lain gimana, seperti apa, nanti line telepon akan saya buka kembali.

0: dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
7: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
7: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
8: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Charles Whisper, ya demikian ada George Michael. Kembali sudah melengkapi malam Anda, masih di Ruang Rindu bersama Pro 1 malam hari ini. Line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar ibu yang murah senyum?
1: Kabar baik-baik, dan bilang baik sekali, baik-baik.
0: Duh, mantap sekali. Kalau so pakai sekali, kok mang, aduh, memang. Oke, Soba Ujang di Bitung sana, belum leh.
1: Aduh, panas dan membara.
0: Aduh, kasihan, belum leh, Kang.
1: Tapi okay. ada laki-laki, ta. Ada meninggal di atas pohon alpukat.
0: Oh iya, betul, sempat viral juga itu. Iya, oke, kasihan ya, turut berduka cita. Ya, oke, kalau Ibu Hermina sendiri bagaimana? Sesuai dengan topik kita malam hari ini, pernah nggak merasakan perasaan yang tidak enak saat malam hari? Atau gelisah begitu?
1: Pernah?
0: Sering.
1: Apalagi, ya. Sementara waktu tidur kalau begitu terjadi kadang.
0: Dan ternyata.
1: Nyata mota somo.
0: Dan ternyata.
1: Sampai bangun. Nyata mota tidur begitu sampai ke bantal sampai bale-bale.
0: Biar mesti bale-bale leh. Kong ternyata.
1: Itu orang dulu bilang kalau nyata sono begitu kasih bale bantal.
0: Oh. Kalau kita tasih tabu bale itu koi.
1: Baru keluar cari air minum.
0: Baik.
1: Rasa gelisah begitu.
0: Iya. Dan
1: pengaruh pikiran.
0: Pikiran. Oh, oke. Okay. Tapi ya. Kalau buat Ibu Hermina sendiri ketika merasakan perasaan yang demikian, pernah enggak ternyata ternyata ada ini begitu. Pernah enggak?
1: Ya, ya betul. Ternyata kadang belum bilang kata ada caca babuni. Ternyata betul.
0: Oh.
1: Kong ada yang keluarga meninggal begitu.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Baik. Tapi ya. Kalau buat Ibu Hermina sendiri ketika merasakan hal yang demikian, apa yang dilakukan Ibu Hermina?
1: Duduk di tempat duduk, kong berdoa aja dulu.
0: Duduk
1: supaya
0: berdoa.
1: Supaya bisa hilang itu rasa perasaan yang gak enak.
0: Duduk kong berdoa, Kang.
1: Iya, okay. Berdoa, baru minum.
0: Minum air putih, oke deh. Baik.
1: Iya.
0: Ibu Hermina malam hari ini kira-kira lagunya apa mau didengar?
1: Lagu Indonesia, Jo, Hati Yang Luka.
0: Oh, kasihan. Hati Yang Luka. Kenapa boleh taluka,
1: cuma,
0: dong?
1: Cuma lagu, Papa Mike.
0: Oh, cuma lagu. Betaria pelagu,
1: jangan
0: kan?
1: Jangan sampai terjadi.
0: Betaria pelagu.
1: Tidak ada mati.
0: Okay.
1: Cukup, Jo, sampai di lagu.
0: Iya, cuma lagu, kuato.
1: Cuma lagu.
0: Iya, soalnya kalau memang butuh dang, setengah mati mau plester tuh hati. Tuh. Dari Betaria Sonata, Kang.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah.
1: Itu mau plester dari mana?
0: Nah itu. Plester deng doa, no? Tuh.
1: Nanti mesti rang. Nanti minum deng Betadine.
0: Oke, dikirim buat siapa lagunya?
1: Oke, tiga spesial buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia.
0: Yo.
1: Semoga sehat.

0: Nah, yang ada di Sari Kelapa Bitung. Salam kompak selalu untuk keluarga juga. Semua pendengar setia yang ada di Bitung. Ibu Fatmawati, ada Pak Sagai, ada Ibu Esther Lita, ada Pak Andi, Ibu Melvana, ada Pak Juan, ada Ibu Marcia juga. Ada Bung Zenius juga, selamat malam ya. Semua juga yang ada di Bitung tanpa terkecuali. Kita kalian telepon lagi Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Mike.
0: Selamat malam Bandung.
1: Iya Bandung.
0: Kang Ahmad.
1: Panas.
0: Waduh, belum ada hujan-hujannya juga di sana Kang?
1: Udah kemarin cuman
0: enggak lama.
1: Sebentar.
0: Gitu. Waduh. Tapi kalau di Bandung gimana? Aman karhutlah?
1: Kalau kabut ya sekarang udah aman setelah sempat ada sedikit polusi, tapi kan Bandungnya timur, sama nggak terlalu beda dengan ke barat, agak tebal karena abu vulkanik.
0: Oh ya abu vulkanik ya benar ya. Yang ya, gunung anak Krakatau ya.
1: Iya, tapi sekarang udah aman, udah nggak ada apa-apa. Saya juga sempat ini, sempat bersin-bersin atau nggak pakai baju panjang, gatal-gatal itu sempat juga. Tapi sekarang mah enggak itu kan. Itu makanya Bapak Bupati Bandung itu kan menyerukan harus menggunakan masker.
0: Masker, iya. Betul. Oke deh. Baik Kang Ahmad. Ya, kalau Anda sesuai dengan topik gimana? Pernah nggak punya perasaan ketika malam hari tiba kok perasaan nggak enak gitu?
1: Kadang-kadang sering juga itu kan. Kalau misalkan ingat kepada saudara, waduh kok kenapa tiba-tiba saudara yang lagi jauh. Ada apa? Kan ada itu sudah timbul tanda tanya. Kan
0: penasaran gitu, dong, kan? Iya.
1: Ya iya, atau kepada siapapun ya, atau ke tempat teman, bukan hanya saudara ya, gitu, seperti itu. Jadi, biasanya, kok biasanya kan ada apa dah, tapi kadang mudah-mudahan gak ada apa-apa, cuman akhirnya kan seperti itu, gitu.
0: Tapi ketika merasakan perasaan yang demikian, apa yang dilakukan Kang Ahmad?
1: Kalau kita misalkan pas kebetulan ditelepon ternyata, apalagi misalkan nggak ada ngangkat atau nggak aktif itu lebih galau lagi kan. Tapi kalau misalkan minimal tanya ke sana, kok kenapa teman nggak ada, cuma nggak apa-apa, cuma lagi keluar, udah berarti seperti itu. Salah satunya kan ya masih banyak hal yang bikin apa gundah atau galau juga. Atau misalkan begini Bang Mike juga aja kalau bikin kok misalkan kok seseorang deh kenapa gak dihubungi dengan ada aktif, jangan-jangan sama yang lain.
0: Kalau itu bukan perasaan gak enak, itu mah curiga itu.
1: Tapi dulu Bang Mike dulu.
0: Oh dulu.
1: Ya kalau seseorang yang disukai, tiba-tiba misalkan komunikasi gak ada, dihubungi misalkan gak ada respon.
0: Lagi sama siapa dia?
1: Sama yang lain.
0: Lagi ngapain dia?
1: Itu aja itu salah satunya.
0: Baiklah. Oke Kang, lagu malam ini pingin dengar lagu apa nih?
1: Tahun berapa lagunya?
0: Iya, lagu nostalgia lah.
1: Udah siapin kayaknya ya?
0: No, pilih sendiri aja. Lagu nostalgia lagu pokoknya. Lagu nostalgia. Iya,
1: kalau memang menostalgia, saya minta lagu Perantau.
0: Panbers. Oh, baiklah.
1: Begini nasib anak perantau, hidup sendiri di negeri orang.
0: Cocok karena untuk yang...
1: pengalaman saya Bang Mike pernah merantau tuh kan. Merantau ke luar daerah. Sampai-sampai saya waktu ingin menyambung hidup, ikut jadi caloter di terminal, pernah tuh ngalamin.
0: Oh iya?
1: Waduh. Dari Sumatera, nyambung hidup.
0: Demi nyambung aja. Hidup ya. Makanya hidup ini memang keras lah. Memang
1: betul, itu kan. Jadi nasib baiknya ditanggung sendiri kan gitu. Disuratkan betul itu. Jadi mengingat saya lagunya Perantau. Gitu.
0: Oke. Siap itu, lagunya ya. Kang, silakan dibagi untuk siapa nih lagunya?
1: Seberapa? 3 orang?
0: 3 ya. Aja.
1: Ya, saya buat sahabatku tuh Nyongklit ya. Kemudian buat Bu Aurina, ya satu lagi buat siapa lah, buat Ibu Christine aja lah, mungkin 3 orang kan itu.
0: Iya.
1: Baik. Boleh saya ini satu pantun sedikit bahas pantunnya.
0: Wish. Apaan tuh?
1: Ya beginilah pantunnya ya. Jembatan Jalan Dahsyat tuh kan, langsung meluncur sampai Bekasi tuh kan.
0: Cakep.
1: Jembatan Amanat Rakyat harus jujur dengan korupsi.

0: Waduh, luar biasa Mike, Kang ya. Ahmad. Oke, okay. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kang Ahmad Irwan.

0: Berarti saya harus balas ya pantunnya Kang Ahmad dengan pantun yang bikin adem aja lah ya untuk kesehatan gitu ya. Kang, pergi berlibur ke rumah paman, ya sekalian belajar budaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Asik. Oke, terima kasih buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur ya. Oke, ditunggu lagunya Perantau. Oke, kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Hampir.
1: Aduh, bahaya di jaringan ini, no.
0: Itu, no.
1: Soba lupa di atas batu ini.
0: Aduh, kasihan. Mar, berarti ada bye-bye ini. Hah, nyanda eh.
1: Nyanda, Kang. Oh, iya.
0: Mar, bagus tuh kalau Mar, ada bye-bye tuh ini. Soba lupa di batu, komang.
1: Ada bye-bye.
0: Oke deh, baiklah.
1: Oh iya, so di batu lah, kok ada nyanda sehat bagaimana nih?
0: Itu, no. Kong, kalau di batu semulai bau ujang di sana, le, atau masih tetap panas? Nah itu jaringan Soriki. Ini mulai balebe berarti ini kan kalau dari batu ini.
1: Oh.
0: Ah. langsung kita ke topik Jo, langsung ke topik aja.
1: Setapu ke bahaya ini tapi jaringan. Oke, kalau kita mulai pernah.
0: Pernah.
1: Tapi kita selalu lupa. Cuma yang kita ingat, kita pernah ada perasaan begitu. Malah kita dapat ingat tapi mantan.
0: Oh. Oh iya, perasaan gak enak tapi kok ingat mantan, apa hubungannya tuh?
1: Mantan selupa.
0: Oh.
1: Kita.
0: Berarti cuma satu kali dong pernah. pernah merasakan perasaan yang demikian tapi hanya sekali aja ya. Ya no. Halo, Ibu Esther. Aduh sayang sekali nih Ibu Esther ya. Ah, jadi pernah cuma sekali dong. Cuma satu
1: banyak
0: kali itu.
1: Banyak kali.
0: Oh, banyak
1: cuma
0: kali.
1: Kita pernah. Kita enak-enak, ternyata tuh ada keluarga dia sakit dong.
0: Aduh.
1: Ada gawat begitu dong. Macam tuh hari kan kita udah pulang. Kita enak-enak sekali kita. Kita kalau enak begitu berarti ada sesuatu, Bu Mai.
0: Oh, ada sesuatu ya.
1: Kalau enak-enak begitu dong. Nyala ada apa-apa, ada makan bagus-bagus, ada itu tiba-tiba. Tapi perasaannya enak dong.
0: Oh, baiklah. Berarti kurang-kurang sama dengan kita ini. Halo? Oke, baik. Ibu Esther Lita, berarti kita langsung ke lagu nih. Halo? Ibu Esther.
1: Aduh.
0: Nah, lagu aja dulu dong. Supaya
1: lagu kita mau minta dari jangan minta ketuk kita lagu
0: apa?
1: Please Forgive Me dari Bryan
0: Adams. Oke, langsung.
1: Oke, Bu Mai, terima kasih yang sudah angkat telepon. Sehat selalu Bu Mai.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Pasti.
1: Harus semangat tuh orang.
0: Harus dong.
1: Sehat selalu juga. Dan semoga orang yang ada perasaan yang apa nih. Pokoknya.
0: So, ini boleh mau babunga bu, apa mau balebe di bunga berarti ini kan Ibu Esther Lita. So mesti langsung cepat-cepat kirim ini. Ini jaringan dari sana luar biasa. Oke, ya langsung kirim. Langsung kirim Jo for siapa.
1: Tiga orang, ada Ibu Lita. Ibu Lita di Kaskasan. Ada Ibu Hermina yang lewat tadi.
0: Yo.
1: Dan Mas Agus, di mana gak tuh?
0: Mas Agus di Kalimantan.
1: Di Kalimantan.
0: Iya.
1: Salam kompak Bang Agus dari orang jauh.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terapi Bu Maik tetap yuk. Semangat. Terima kasih.
0: Pasti.
1: Ya. Dan salam tetap bahagia. Bahagia selalu. Jangan lupa.
0: Nah, itu no. Oke. Okay. Baik. Iya. Iya, terima kasih. Selamat malam ya Ibu Esther Lita. Iya, baile ada tak terus, Kang. Biar nyanda mulus. Oke, makasih Bu Esther Lita sudah respon ya acara Ruang Rindu malam hari ini langsung dari Batu Putih dengan lagu Bryan Adams Please Forgive Me. Tapi sebelumnya ada Panbers dan Betaria hadir untuk melengkapi malam hari ini ya, yang punya lagu ada Kang Ahmad Irwan tadi di Bandung. Kemudian ada Ibu Hermina di Sari Kelapa Bitung ya. Setelah tiga lagu ini saya akan kembali lagi untuk Anda. Jadi masih dengan topik yang sama, yang tidak sempat gabung silakan chatting, kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Seperti apa? Pernah enggak Anda merasakan perasaan ketika malam hari tiba kok perasaan enggak enak begitu ya, gelisah, enggak tahu ada apa kira-kira ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1.

0: Kamu pernah bermain permainan tradisional apa?
1: Cang, kacang panjang, sapa panjang, DP mut, kamu keluar.
2: Ya, kalah dong.
0: Kacang panjang.
1: Do, mi, ka, do, mi, ka, do, es, ka, es, ka, do, es, ka, do, be, a, be, o. Satu,
3: dua,
0: tiga,
1: empat,
2: lima,
0: Nilai budaya dalam permainan tradisional memiliki tujuan untuk memelihara dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan tradisional.
1: Kami suka permainan tradisional.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Please Forgive Me ya. Demikian ada Bryan Adams. Kita lanjutkan ya, masih di Manado malam hari ini ya, untuk lagu-lagu nostalgia. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam orang singkil.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Ketemu lagi lewat udara.
0: Asik. Oke deh, semoga ada sehat-sehat kan Ibu Ratna.
1: Puji Tuhan, iya. Ada sehat-sehat ini.
0: Baiklah.
1: Soalnya sibuk dengan kerja, Rambung Mai. Jadi sabaran gue monitor.
0: Oh iya, iya, iya, oke, okay, oke. Okay. Baik Ibu Ratna.
1: Kalau malam sih ada.
0: Oh malam ada. Oke, okay.
1: Iya.
0: Semangat ya buat Ibu Ratna. Ya, oke. Okay, kalau sesuai topik gimana Ibu Ratna? Pernah nggak merasakan perasaan demikian?
1: Aduh, sering jaga rapat. Enggak dapat bisa tidur, Bung Mai.
0: Lantaran?
1: Kadang kan kalau sore abis kerja kan suka minum kopi tuh, Bung Mai. Minum kopi.
0: Jadi?
1: Aduh, malamnya gelisah.
0: Gelisah.
1: Enggak bisa tertidur.
0: Cuma lantaran
1: tidur, Bung Mai.
0: Jadi bukan karena ada sesuatu, tapi karena lantaran ada minum kopi, dong.
1: Iya, kembali sana balik sini. Pernah satu malam gak tidur, sampai siang juga gak tidur.
0: Iya. Duh, itu yang setengah mati kan.
1: Boleh mata tutup tuh mata berat. Mata sih bisa, boleh mata tutup dong.
0: Setengah
1: bunga.
0: Mati.
1: Tapi, seperti tuh otak di luar dong. Maksudnya pikiran di luar.
0: Pikiran di luar.
1: Mata terpejam.
0: Oh, baiklah.
1: Tapi pikiran di luar.
0: Nah, berarti sama dengan kita kalau semalam setengah mati tidur siang kok, Mang.
1: Iya, Bung Mai. Kadang begitu, no, sering-sering begitu. Kadang kalau mau ingat-ingat tuh pekerjaan kan, kadang juga gelisah dan merapat tidur.
0: Oke. Jadi yang dilakukan apa?
1: Yang
0: mengatasi, mengatasinya dengan
1: ya, cuman duduk-duduk no, Bung Mai, minum air putih.
0: Oh.
1: Saudari berdoa.
0: Oh, saudari berdoa.
1: Masuk lagi, minum air putih.
0: Oke. Cuma duduk-duduk kan, yang pentingnya nak bak ojo.
1: Iya, mau kasih banyak minum air putih supaya tuh kopi dan yang ada mungkin lancar dan.
0: Baiklah.
1: Seperti okay. Itu.
0: Lagunya apa malam ini?
1: Lagunya apa? Tirai.
0: Tirai Rafika.
1: Rafika Duri.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Salam Jo, selamat Bung Maik. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
1: Semangat, semangat sampai tutup siaran.
0: Oke.
1: Okay. Selalu sukses dan sehat. Diberkati Tuhan, Bung Mike pribadi bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah. Lanjut, salam tiga orang spesial. Yang pertama kita mau salam ada Mas Bro, Pak Robi Sigar.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu. Ada iya, Ba. Baru ada Cliff di Motoling juga dapat salam-salam sehat. Yang akhir Jo, ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Oh.
1: Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu. Itu Jo.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bung Mai,
0: yeah.
1: Gak suka bercanda ini. Kamu mau sholat atau? Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ibu Ratna yang ada di Singkil. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga ya. Mungkin so capek ya, seharian beraktivitas. Salam juga untuk semua yang ada di Wonasa. Kak Nanang, apa kabar? Ada Ibu Esti Tuna juga. Pak Sarton, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu ya di Kombo, selamat malam juga. Ibu Ija, Ibu Murija Latif yang ada di Kampung Islam Tuminting, selamat malam. Sehat-sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Li Tuminting, ada Ros Tuminting juga, selamat malam Ros. ADL yang ada di Maasing juga, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya tanpa terkecuali, Kang. Oke, kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat
0: Halo,
2: malam.
0: Halo, selamat malam juga. Tuh perjuangan dari tadi kita
2: selamat
0: lihat memang luar biasa.
2: Biar cuma di udara.
0: Oke deh, baik.
2: Salam sehat selalu.
0: Apa kabar ini? Tompe Pak Rai.
2: Tuhan sehat. Masih sehat. Sama-sama dengan kemarin.
0: Asik sekali, mantap.
2: Itu belum turun-turun hujan.
0: Oke, baik. Pak Raiko. Ya. Kalau Pak Raiko bagaimana sesuai dengan topik?
2: Sesuai dengan topik, aduh banyak kali, Mike. Iya, banyak kali. So tidur barang seberapa jam enggak tidur. Aduh, Pak. Jadi, cuma bapak putar-putar pasti Rikoi.
0: Bapak putar-putar Rikoi.
2: Iya. Itu mata setutu, Mar. Memang enggak muta sono.
0: Oh, kasihan.
2: Karena jangan minum kopi, kota, kalau minum kopi sore begitu. Ketika.
0: Oh, iya.
2: Mar, lain orang bilang kalau minum kopi, langsung muta sono sampai siang. Mari kita enggak, no.
0: Enggak, enggak, ya.
2: Tapi mesti putar-putar barang, ah, satu jam so lebih tasono.
0: Itulah makanya orang bilang juga kadang-kadang kalau sotasono setengah mati minum kopi.
2: Iya udah bilang begitu. Kita enggak no.
0: Tapi yang dilakukan apa?
2: Cuma pikir-pikir apa sesuatu sama itu pikir sama tuh nyanda-nyanda. Iya tak? Pikiran sudah di luar sopi mana-mana pikiran. Ya, sebagi itu no.
0: Baiklah.
2: Ya.
0: Oke, kalau begitu, Pak Raiko malam hari ini kira-kira ingin lagu apa?
2: Kita minta lagu ya dari belum dapat tapi lagu kan?
0: Belum memang basam bunyi.
2: Aduh, sepi mana tuh lagu? Siapa hilang gimana? Anu jo, Ebit gak ada jo?
0: Ebit yang mana?
2: Lelaki ilham dari surga.
0: Oh, oke. Okay. Lelaki okay. Ilham dari surga, oke. Okay.
2: Dan pertama gue buat Bung Michael,
0: yo.
2: Salam sehat, bahagia terus dengan keluarga.
0: Amin.
2: Kita juga sampai tuntas.
0: Ya.
2: Eh, spesial tiga orang. Terima kasih. Sudah pernah masuk Pak James sekarang?
0: Pak Iyo, sibuk sekali mungkin dia.
2: Sibuk sekali ya itu. Iyo. Pak James kalau udah berdengar, berusaha ini Michael udah tunggu.
0: Iyo, betul.
2: Semoga ada sehat kang bersama dengan keluarga.
0: Iya.
2: Pak Sagai juga ada di itu. Selamat siang, selamat malam Pak Sagai. Mungkin sementara berusaha atau sementara Pak chatting chat ini nih. Di salam dari Pak Raiko. Yang ketiga orang jauh. Ya, Pak. Apa di penama Tulung? Tulung kan di perform kang.
0: Tulung yang mana tuh?
2: Itu yang di Ermadi di itu. Pak siapa? Boots.
0: Oh, Pak Boots.
2: Pak Boots.
0: Pak Boots Matungkas ya. Pak Maximilian.
2: Semoga sehat setiap hari. Menjalankan tugas kan. Di meskipun di Jawa di rantau.
0: Iya.
2: Tapi tetap semangat.
0: Betul.
2: Untuk menyatu di perusahaan. Oke.
0: Iya, oke. Baik.
2: Oke. Sebatas dorang juga, Kang Michael.
0: Iya.
2: Oke. Kembali ke Bu Michael. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat Jalom. Malam juga. Terima kasih Pak Raiko. Sudah respon juga acara kita untuk malam hari ini ya. Kita ke penelpon ketiga. Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Bang Mais.
0: Selamat malam, Toli-Toli.
3: Benar sekali.
0: Okay.
3: Tapi dari tadi Bang Mais, saya lihat-lihat kok kayak jaringan gak bagus. Pertama
0: ya,
3: tadi streamingnya gak terbuka.
0: Iya, emang begini ya, jaringan memang.
3: Iya, jaringan.
0: Berarti.
3: Jadi tadi belum
0: ya. Berarti kita harus langsung saja ini, jangan sampai jaringan.
3: Iya, langsung Bang Mais.
0: Datang. Ya. Kalau Ibu Natali gimana sesuai topik? Pernah nggak merasakan perasaan kalau yang demikian?
3: Oh pernah Bang. Biasa saya kalau ada pekerjaan yang masih tertunda itu juga nggak bisa tidur, jadi pikiran. Biasa juga kalau ingat anak-anak begitu biasa jaga terpikir begitu. Jadi itu biasa juga susah tidur kita kalau malam mau tidur terus ingat-ingat anak-anak. Terus ada yang pekerjaan yang belum dibuat itu, nah itu biasa yang susah tidur Bang Mai.
0: Perasaan nggak enak gitu maksudnya?
3: Iya, nggak enak perasaan gitu. Jadi kita gelisah. Biar mau tidur itu nggak bisa, karena perasaan nggak enak kan. Jangan-jangan anak-anak ada apa di sana jauh, terus mungkin ada sakit, gitu. Biasa saya jadi begitu juga, Mak.
0: Terus
3: gelisah gitu kalau malam.
0: Terus apa yang dilakukan? Jadi,
3: Ya paling saya hanya berdoa aja kalau mau tidur. Iya berdoa. Tapi memang kan kita kalau mau tidur malam pasti mesti sembahyang dulu.
0: Iya pastilah.
3: Gitu. Ya, okay, ya pasti.
0: Iya. Baiklah kalau begitu.
3: Tapi kalau ya oke. Okay.
0: Lagunya apa malam hari ini?
3: Lagunya Pak Mai saya mau suka Vision Cliff Richard.
0: Vision, oke. Okay.
3: Vision ya, Cliff Richard.
0: Of Blue, oke. Okay. Cliff Richard, okay. Ya, silakan buat siapa ya. Lagunya.
3: Oke, okay, salam ya spesial buat 3 orang. Yang pertama, salam ada Ibu Agnes yang ada di tailing ya. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Mm-hmm. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Yang kedua ada Ibu Rose juga di lelem. Selamat malam Ibu Rose, harapan Anda sehat ya. Mm-hmm. Dan selalu bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang ketiga ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Mm-hmm. Selamat malam Ibu Haryati. Mm-hmm. Harapan juga sehat-sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mai, okay. Tetap semangat. Mm-hmm. Sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Yeah.
3: Doa terbaik juga buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Makasih ya Bang Mai.
0: Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Dan oke. Okay. Setelah 3 lagu ini saya akan kembali lanjut masuk di sesi terakhir. Yang belum sempat gabung malam ini ya boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Vision dari Cliff Richard ya, mengantar kita di sesi terakhir. Dan tampaknya saya harus segera membacakan ya seluruh WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita malam ini ya. Saya terima aja untuk satu penelpon yang paling terakhir. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Nomor lewat lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam orang Bunaken, Ibu Ariyati. Oke.
1: Okay. Aduh, banyak lima seri kesempatan.
0: Oke, okay, karena sudah di sesi terakhir, silakan.
1: Iya.
0: Kalau Ibu Ariyati bagaimana?
1: Kalau kita pernah nubung mic, ada perasaan seperti itu.
0: Perasaan apa?
1: Terus maksudnya itu tengah malam nggak bisa tidur, tiba-tiba ada perasaan-perasaan yang kurang enak begitu.
0: Oh.
1: Ternyata kita cerita kak yang di Malang sakit.
0: Aduh, terus?
1: Iya. Tapi alhamdulillah ini sudah mendingan.
0: Oh ya, tapi ketika merasakan perasaan yang demikian, apa yang Anda lakukan?
1: Ya berdoa saja Bung Mai. Mudah-mudahan keluarga semua sehat.
0: Aha.
1: Tapi ternyata nanti dapat telepon kakak ada sakit.
0: Oke, baiklah. Oke.
1: Tapi kalau kita kalau begitu Bung Mai kadang-kadang makan tengah malam.
0: Oh, lapar.
1: Kalau ada pikiran-pikiran begitu kadang-kadang jadi lapar.
0: Tak bawa dilapar kan.
1: Makan.
0: Bagus itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Kita langsung ke lagu.
1: Itu Jo.
0: Apa Jo?
1: Apa? Nia dan Yati bulan depan kita ke Penghulu.
0: Aduh. Nia dan Yati Penghulu.
1: Iya, cuma lagu.
0: Oke, okay, Dang. Mbak undang ya.
1: Cuma lagu dan tuh Bung Mai.
0: Iya, silakan. Ya,
1: salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap semangat. Dan terbaik buat Bung Mai sekeluarga. Kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apa-apa.
0: Mm-mm.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Makasih salam yang kemarin, ini salam balik, salam kompak-kompak selalu. Yang kedua yang baru lewat tadi Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, terima kasih salamnya, ini salam balik, salam kompak persahabatan. Yang ketiga ada Pak Buk yang ada di Jeju Korsel.
0: Okay.
1: Salam sehat bersama keluarga.
0: Hmm.
1: Itu saja Bung Mai. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih ya buat Ibu Haryati. Anda penelpon terakhir line telepon, saya tutup. Ya, makasih yang sudah respon ya acara kita untuk malam hari ini. Dan saya akhiri dengan membacakan ya seluruh WhatsApp yang sudah masuk ya. Ya, langsung saja. Ini yang pertama dari Susi di Dendal. Iya, pernah merasa tidak nyaman di malam hari itu kalau tiba-tiba terbangun karena mimpi aneh. Atau mimpi hal-hal yang tidak baik. Iya. Kemudian bisa karena kecapean kerja juga. Biasanya saya langsung duduk.

Ada Ibu Agnes di sana. Saya cari dulu lagunya, Bon Jovi ini katanya. All About Loving You. Dari Bu Agnes, selamat malam Pro 1, selamat malam Bu Mike. Menjawab topik bukan cuma pernah, tapi malah banyak kali kita alami hal seperti itu. Dan saat rasa itu datang, ada satu buku yang menjadi tempat kita coret-coret tentang rasa yang kita alami. Atau kadang-kadang kita duduk diam di remang-remang cahaya lampu, bahkan sambil menangis sampai ketiduran. Atau mengerjakan sesuatu sambil tunggu kapan mau mengantuk. Ya gitu deh. Kalau Bung Mike dang, ya kita juga pernah merasakan ya, sesuai dengan yang topik kita. Dan ternyata ya, perasaan kita gak enak. Sama kayak malam ini, perasaan ini malam kok terasa gak enak sekali ya. Ada apa ya? Ternyata lapar. Oke, bercanda ya. Oke, Bung Mike, salam bahagia diberkati selalu bersama keluarga, amin. Salam tiga spesial, Ibu Esterlita Girian, Ibu Hermina, ada Ibu Natali Toli-Toli. Salam kompak, sehat, bahagia selalu bersama keluarga masing-masing, amin. Lagu Bon Jovi, All About Loving You. Bung Mike, makasih dan selamat malam, God bless you. Saya lanjut lagi. Untuk yang ada di Bahu. Selamat malam Pro 1, selamat malam Pak Penyiar. Malam juga Ibu. Dari Ibu Ola di Bahu. Rumah Makang Torang Pekios. Sesuai topik, kalau kita susah mau tidur kalau anak ada sakit laeng ya. Daripada itu kalau ada sakit laeng, daripada itu biar Birman mau baribut deng acara le tetap tasono, atau ada masalah tetap tasono. Depi tips kuat gampang, ikut tu mata pe manganto, jangan ikut tu pikiran, ada inga-inga deng talinga mau dengar itu baribut. Oh begitu dang ya. Mau salam Jo for semua penggemar Pro 1 deng, salam sayang for kita pe pasu. Oke, makasih Jo for Bung Penyiar, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Ola. Sukses terus ya dengan usahanya. Ibu Ola yang ada di Bahu, Rumah Makang Torang Pekios. Kemudian yang terakhir dari Ibu Nike. Ibu Nike mungkin masih di Poli ya. Ibu Nike. Selamat malam Bung Mike, ini dari Ibu Nike di Lelem. Topik Ibu Nike susah tidur malam, selalu gelisah mungkin karena kelelahan siang hari. Deng banyak pikiran, jadi Ibu Nike bangun minum air, setelah itu berdoa. Tapi Ibu Nike tidak nanti gelisah baru mau berdoa. Tapi setiap malam sebelum tidur berdoa, jadi itulah jawaban dari topik. Lagu Kus Plus nanti Bung Mike yang cari. Nah ini Kus Plus.

Andaikan Kau Datang Kembali. Oke, semoga cocok lagunya ya buat Ibu Nike yang ada di Leilem. Mungkin saat ini lagi di Poli kali ya. Mau balas salam buat Ibu Lita yang ada di Kakas Kasen. Salam balik kedua Ibu Anikota. Selamat malam dari Ibu Nike di Leilem. Ketiga Ibu Jaini Tikala. Selamat malam. Terima kasih Bung Mike.

Oke, makasih ya yang sudah berbagi bersama Pro 1 malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu-lagu yang sudah terrequest siap menemani malam Anda, menemani waktu istirahat Anda, biar kembali bisa kumpulkan stamina Anda untuk besok, biar bisa lanjut dengan aktivitas lebih tambah semangat lagi dari hari ini. Oke, akhirnya saya akhiri program kita Ruang Rindu malam hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih, selamat malam. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RR, menaruhkan informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Selasa 29 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Rabu 30 September 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mem-

nanti akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami untuk menantikan firman Tuhan saat lagi bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi Mutiara Pagi. Di kesempatan kali ini kita akan segera bergabung untuk menantikan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Stileno, Magister Pendidikan Kristen. Sesaat lagi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Selamat pagi pendengar Pro 1, teman Pro 2, dan juga sahabat budaya Programa 4. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda dalam kesempatan Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sesaat lagi bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen Counselor. Dengan pembacaan Alkitab pagi hari ini pendengar terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10 dengan tema renungan pagi ini diuji baru ditetapkan dalam pelayanan. Akan kita sapa terlebih dahulu Pak Pendeta yang sudah terhubung atau bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Pris.
1: Gimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Di Tuhan Yesus luar biasa dahsyat.
1: Bersemangat luar biasa ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan diuji baru ditetapkan dalam pelayanan Pak Pendeta. Ini menarik sekali juga berkaitan mungkin dengan akhir-akhir ini begitu ya. Terkait dengan pemilihan pelayan-pelayan khusus begitu. Namun sebelum Pak Pendeta akan membawakan renungan firman Tuhan, kami ingatkan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami nanti berinteraktif di 0821-9583-5080. Silakan Pak Pendeta akan dibuka terlebih dahulu dengan doa.
2: Baik, terima kasih Mbak Pris. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Hanya oleh anugerahmu kami ada, dan oleh kasih karuniamu kami akan melanjutkan tugas kami. Namun kami butuh firmanmu sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuhan menolong oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak hanya mendengar, memberitakan, tetapi juga kami mampu melakukan firmanmu dalam hidup kami setiap hari. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Mbak Priscila Balebu yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar dan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkatmu. Kami siap memberitakan, kami siap mendengar dan melakukan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 1 Timotius pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ketiga, 8 hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan pemarah. Kami ulangi, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, diuji, baru ditetapkan dalam pelayanan. Kata diuji, ini adalah gambaran bukan sekedar yang penting sobekin, bukan. Tetapi ada proses di dalamnya. Kenapa ada proses? Karena sebuah pengujian itu ada melewati proses yang panjang. Saya kasih contoh. Seorang yang mengemudikan kendaraan, sebelum dia diterbitkan surat izin mengemudi, itu harus diuji dulu. Ya, apakah dia betul-betul mampu membawa kendaraan ini dengan baik? Sebab kalau tidak, berarti dia tidak layak. Artinya diuji, ini adalah sebuah proses yang notabene-nya mengarahkan kita untuk tekun, taat, tapi ada prasyarat yang harus kita lewati. Baru kita boleh dikatakan siap untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagaimana apa yang dikehendaki. Ya, seorang pilot ya dalam menerbangkan pesawatnya, dia tidak langsung waktu selesai pendidikannya, tidak langsung membawa pesawat, ya, tapi juga harus sungguh-sungguh diuji bagaimana dia mampu mengendalikan semua tombol-tombol yang ada, apa fungsinya, dan lain sebagainya. Karena yang akan dia bawa ini adalah para penumpang, bagaimana keselamatan mereka, bagaimana penggunaan pesawat yang baik, sehingga baik take off maupun landing semua dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini penting agar supaya apa yang akan dilakukan ini benar-benar mampu dilakukan dengan baik. Makanya temanya diuji baru ditetapkan dalam pelayanan. Ada syarat dalam bacaan kita, dikatakan harus orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mungkin ada yang mau mengatakan bahwa, wow, kalau kita mengenakan prasyarat ini, ya kita juga masih banyak kekurangan. Ya, tapi prasyarat ini adalah tanda bahwa ini juga bagian daripada pengujian yang harus dilakukan supaya saat kita dipilih, ya, saat kita ditetapkan, kita sudah siap, mampu melaksanakan semua tanggung jawab ini dengan baik. Tidak sekedar, ya, saya sudah dipilih, lantas saya akan melaksanakan tugas. Ingat ada syaratnya, bahwa sebelum ditetapkan, ternyata ada syarat yang harus kita laksanakan. Ini menjadi catatan buat kita hari ini, jadi proses ini harus dijalani tidak hanya sekarang, ya, tetapi dalam proses setelah kita ditetapkan juga, kita harus mampu melewati itu dengan baik. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat menjalani tugas kita dengan baik. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk renungan singkatnya pagi hari ini. Sudah diberikan pengantar begitu, seperti yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10, pendengar, terkait dengan diuji, baru ditetapkan dalam pelayanan. Silakan Anda bergabung bersama kami nanti di 0821-95-835-080. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tema renungan firman Tuhan pagi hari ini, atau juga Anda ingin memberikan pokok doa untuk didoakan Pak Pendeta. Namun sebelumnya Pak Pendeta, ini tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bagaimana seseorang diberikan tanggung jawab, ada proses yang dilalui begitu, apalagi kita berbicara kalau dalam pelayanan atau dalam pelayanan begitu ya Pak Pendeta. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan pembacaan Alkitab, pesan Paulus begitu Pak Pendeta sedang memberikan petunjuk kepada Timotius terkait dengan bagaimana menjadi pelayan jemaat. Apa yang begitu penting Pak Pendeta sebagai kalau Anda melihat sebagai pelayan Tuhan hari-hari ini, apa yang begitu penting, apa yang sebenarnya ditakutkan sampai harus ada penekanan atau lagi katakanlah aturan-aturan, syarat-syarat untuk menjadi pelayan. Silakan.
2: Iya. Kenapa ini penting, ya, Mbak Pris? Karena ya, ini berkaitan dengan tanggung jawab moral kita, bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada Tuhan. Seringkali kan ada penilaian, ya. Yang menilai diri kita kan bukan diri kita sebenarnya, Mbak Pris, tapi juga orang lain. Ya. Saya tidak bisa menilai bahwa saya itu sangat baik, ya. Tetapi orang lain yang harus menilai siapa saya. Nah, persoalannya adalah kadang ada orang yang tidak sadar siapa dirinya. Ya, bahwa dia harus mampu menempatkan posisi di mana dia sebenarnya. Pada waktu dia di rumah, pada waktu dia ada di tempat tugas, ya, maupun di tempat aktivitas. Apalagi dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelayanan. Ini tanggung jawab pelayanan ini melekat, Mbak Pris. Ya, jangan kita menjadi pelayan hanya di gereja. Ya, tetapi juga harus di mana saja. Termasuk di tempat tugas kita. Makanya kenapa Paulus mengingatkan Timotius, dan ini sebagai syarat bagi diaken, ya, bahwa pelayanan ini penting, ya. Dan karena itu dikatakan harus orang yang terhormat. Ya. Orang yang terhormat berarti apa? Orang yang mampu memiliki dedikasi yang sungguh, yang mampu dihormati dan dihargai. Ya. Begitu Mbak Pris, jadi syarat ini penting agar kita sadar dan kita tahu di mana posisi kita dan sebagai apa kita. Nah, ini yang harus disampaikan.
1: Baik, Pak Pendeta, kalau kita melihat lagi ayat ini, tidak hanya berbicara tentang kemampuan begitu ya, ada karakter dan kehidupan seseorang di dalamnya yang menjadi dasar penting. Mengapa Pak Pendeta ini menjadi dasar karakter dibandingkan dengan kemampuan begitu?
2: Betul, karena begini Mbak Pris, ada orang punya pengetahuan, orang pintar itu oke. Tapi apalah gunanya kalau dia pintar tapi tidak memiliki karakter yang baik. Ya. Yang dilihat di sini adalah bagaimana seorang punya karakter yang luar biasa. Sebuah pelayanan atau tanggung jawab pelayanan, Mbak Pris, tidak hanya dilihat bahwa dia ini pintar sekali, ya, tetapi dia punya karakter Kristus, ya, yang sungguh-sungguh. Ini sangat penting, ya. Berarti kalau dia punya karakter Kristus akan punya kerendahan hati, ya, tidak sombong, ya. Saya ini pintar. Kalau bukan kita, kalau bukan kita, ini lebih mengarah kepada pribadi, ya. Padahal nafas hidup siapa yang beri? Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Jadi pertanyaan Mbak Pris ini sebenarnya menyadarkan saya, menyadarkan kita semua, ya, bahwa pengetahuan oke, tapi paling penting adalah karakter, ya, mana-mana, ya, di mana-mana, ya, mau pekerjaan, ya, atau tugas yang diberikan kepada kita, itu karakter juga sangat penting. Apalagi dalam pelayanan, ya. Nah, mungkin akan ada komentar begini, ya, soto tahu kok diberi karakter begitu, mau dipilih lagi. Nah, ini sesuatu hal yang akhirnya miris, gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu melihat, ya, ada tanggung jawab moral kepada Tuhan yang harus kita lakukan, tapi kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita kepada sesama, karena kita masih di dunia dan orang yang akan menilai, ya. Kalau dulu berbeda dengan sekarang, Mbak Bris. Kalau dulu belum media sosial, belum semakin luar biasa. Kalau sekarang, orang bergerak sedikit, orang bisa posting, orang bisa viralkan. Ya. Perkataan kita, ya, tingkah laku kita. Ya. Jangan pikir kalau orang bicara hari ini, kemudian tidak ada yang mendengar. Ya. Kalau kita bicara hari ini, kemudian tidak ada orang yang memberi tanggapan. Ya. DP kata bahasa Manado bilang gini, periksa dan terang sebaiknya baik. Pasti tetap ada orang berpikir negatif, apalagi kalau terang baiknya yang tidak baik. Gitu. Pasti ada tanggapan yang tidak baik. Jadi karakter itu sangat penting.
1: Baik, baik. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Sering kita mendengarkan juga dari jemaat langsung begitu ya, protes ataupun bahkan keluhan terkait dengan hamba Tuhan atau bahkan pelayan jemaat. Namun Bapak Pendeta, memang kalau kita melihat tidak mudah, tidak gampang begitu menjadi atau memegang tanggung jawab tersebut begitu ya. Namun kalau kita kembali ke tema renungan firman Tuhan pagi hari ini, diuji baru ditetapkan dalam pelayanan. Kalau dari tadi kita berbicara syarat terus terkait dengan bagaimana menjadi pelayan jemaat. Nah, kalau diuji ini Pak Pendeta, harus diuji seperti apa baru bisa menjadi pelayan jemaat?
2: Betul. Ini menarik sekali Mbak Bris ya. Karena kalau melewati ujian, sama seperti kita mau naik tingkat ya Mbak Bris ya. Kalau dari SD kita mau ke SMP kan ada ujian ya. Tujuannya adalah supaya diketahui kemampuan kita. Saya memberi contoh tadi dua kan, baik sopir maupun pilot ya. Ini harus diuji karena kita mau membawa penumpang ya. Orang kalau baru belajar bawa oto tidak diuji sungguh-sungguh untuk mendapatkan SIM, ini bisa bahaya. Ya, tidak hanya mencelakakan dirinya, tapi juga bisa mencelakakan orang lain. Nah, sama dalam ketika membawa pesawat ya. Ini banyak banyak penumpang di dalam. Apa jadi kalau misalnya pilotnya tidak diuji dulu dalam penerbangan? Nah, ini bisa bahaya ya. Dalam pelayanan juga seperti itu. Ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pribadi kita pada diri kita Mbak Pris, tapi juga kita mau membawa jemaat Tuhan ini ke arah rel yang benar. Bagaimana kita mau membawa kepada arah yang benar kalau kita belum mampu tahan uji ya. Kita belum mampu mengekang lidah kita, belum mampu mengekang tindakan kita yang benar. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Akhirnya orang bisa memberi komentar yang tidak baik. Akhirnya orang akan menjuluki kita hal-hal yang tidak benar. Ini soal pribadi memang Mbak Pris. Tapi ya, pengaruhnya sangat besar bagi persekutuan. Makanya sebenarnya saya bilang tadi, ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk diri saya. Ya. Jadi firman itu pedang bermata dua loh Mbak Pris ya. Untuk yang mengkhotbahkan, ya, satu juga yang mendengar. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk para pendengar dan pemirsa, tapi juga untuk diri saya. Jadi kenapa ini diuji seperti pertanyaan Mbak Pris? Karena kita akan membawa persekutuan kita, gereja kita ini kepada pertanggungjawabannya atas nama Tuhan.
1: Baik.
2: Jadi Sembarang Mbak Pris ya.
1: Tapi memang agak tipis begitu Pak Pendeta perbedaannya ketika misalnya seseorang sedang diuji atau katakanlah dimatangkan untuk proses menjadi pelayan jemaat begitu, atau merasa ditolak atau berkali-kali mungkin dianggap tidak penting dan merasa pelayanannya dia sudah siap tapi diberikan tugas-tugas kecil terus Pak Pendeta. Bagaimana membedakan itu ujian dan mengatasi rasa ditolak atau katakanlah tidak diberi kesempatan dalam pelayanan?
2: Oke, keren sekali pertanyaan Mbak Pris. Ada orang menganggap bahwa pelayanan itu harus diukur besar kecilnya Mbak Pris. Ya. Wah, kalau saya jadi pendeta berarti tanggung jawabnya sangat besar. Ya. Saya jadi kostor tanggung jawabnya kecil. Siapa? Ya, saya harus mengatakan ya, koster itu punya tanggung jawab yang besar sekali, Mbak Bris. Ya, ketika lonceng dibunyikan, ini adalah tanda bahwa ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, tugas pendeta adalah memberitakan firman atas instruksi. Sebenarnya dalam tanda petik, koster memberi apa? Tanda kepada jemaat bahwa ada ibadah. Ya, dan dia menyiapkan ruangan ibadah. Ya, dia menyiapkan mimbar, dia menyiapkan tempat duduk yang nyaman bagi jemaat. Pertanyaannya, kong pendeta dong, kurang datang mimbar no? Tapi kan koster sudah menyiapkan semua, ya. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng tugas daripada koster. Kan ini penting. Artinya saya mau menjawab pertanyaan daripada Mbak Pris. Kadang orang menganggap tugas UPK di kolom itu adalah pekerjaan kecil, pelayanan kecil. Kalau jadi guru sekolah minggu dianggap pelayanan kecil. Pelayanan yang besar bagaimana? Apakah nanti ada di tingkat sinode? Apakah nanti ada di tingkat wilayah? Ya, lantas di kolom kita menganggap itu pelayanan kecil. No, no, no, no, no. Ya. Saya mau katakan dari mimbar in, ya. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, pertanggungjawabannya itu kepada Tuhan yang sama. Makanya kalau Kolose 3:23 dibilang, apapun yang kau perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk apa? Termasuk pekerjaan-pekerjaan kita yang kita kerjakan di kantor, dimanapun, itu adalah bagian daripada pelayanan yang harus kita kerjakan. Baik. Jadi Mbak Pris, pertanyaan Mbak Pris sebenarnya mewakili semua jemaat.
1: Baik, terima kasih Pak Bonita sudah mengingatkan jemaat dan saya juga begitu ya. Jadi kalau pulang gereja hari Minggu, jangan hanya dicari pendetanya, disalamin, cari kostornya juga. Sama ternyata ya, Bapak Pendeta dan kostornya. Baik, kita akan ke penelpon Pak Pendeta, mengingatkan dulu untuk pendengar kita. Pendengar Pro 1, teman Pro 2, sahabat budaya Programa 4, silakan Anda bergabung di 0821-95-835-080. Nomor yang sama, selain sambungan telepon, Anda bisa ke WhatsApp call atau juga SMS. Kira-kira apa pertanyaan Anda pendengar terkait dengan tema kita pagi hari ini, diuji baru ditetapkan dalam pelayanan dengan pembacaan Alkitab pada 1 Timotius 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan ke WhatsApp dulu Pak Pendeta. Ingin ya. Bertanya dari Emon Pal 4. Pak Pendeta, sekarang ini banyak orang mau terlibat dalam pelayanan karena mau kasih lihat talenta dan kemampuan. Bagaimana orang mau tahu itu memang panggilan Tuhan atau cuma mau cari pengakuan dari orang? Validasi Pak Pendeta ya. Terima kasih Pak Emon yang ada di Pal 4. Saya akan ke Pak Yohanes kali ini dari Tondano Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, saya sudah cukup lama terlibat dalam pelayanan gereja, tetapi sampai sekarang belum pernah dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara ada orang yang baru bergabung langsung diberikan kepercayaan. Bagaimana saya harus menyikapi keadaan ini supaya tidak muncul rasa iri atau kecewa? Diingatkan untuk Anda pendengar, selain WhatsApp juga yang sudah masuk, silakan untuk yang ingin bergabung di sambungan telepon, sebisa mungkin dari sekarang, di sesi saat ini pendengar, jangan di akhir-akhir acara baru Anda akan mencoba untuk menelpon, karena sudah pasti akan mepet waktunya. Silakan Anda coba di 0821-95-835-080. Kalau Pak Emon tadi di Pal 4 tentang validasi Pak Pendeta ya, kalau Pak Yohanes ini yang ada di Tondano, terkait dengan sudah lama melayani tetapi tidak dipercaya. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, iya. Inilah penilaian manusia, Mbak Pris ya. Kadang orang berpikir begini, ya, dia ini dan beliau rupa cocok di sini. Orang hanya bisa melihat dari sisi luarnya, ya. Kadang ada bahasa begini, mesti ada doi kuat supaya kalau pelayaran kemana-mana, ya, atau mesti
1: Lancar.
2: ada foto lancar dan sebagainya. Padahal bukan itu syaratnya, ya. Sekalipun Mbak Pris, kebutuhan itu juga penting, ya. Tapi sebenarnya, ya, ada hal yang paling utama yang perlu kita lihat adalah kesiapan diri. Ya. Mohon maaf Pak Yohanes, ya, saya tidak tahu latar belakang Pak Yohanes, tapi Pak Yohanes sedikit memberi gambaran kepada kami, ya, bahwa Pak Yohanes, ya, sebenarnya sudah memberi diri, ya, sudah memberi diri, tapi belum dipercayakan hal yang besar. Ya, saya mau bilang tadi saya sudah jelaskan dengan contoh kostor dan pendeta. Kalaupun Pak Yohanes masih diberi tanggung jawab kecil menurut pikiran manusia, ya, bagi saya itu adalah besar di mata Tuhan, Pak Yohanes. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membandingkan pelayanan itu kecil dan besar. Sebenarnya saya ambil yang kostor, ya. Kenapa? Karena orang menganggap kalau kostor, ya, dia kok petugas cuma toki lonceng, baso sapu. Padahal itu tanggung jawabnya sangat besar loh untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita UPK, tim doa, ya, UPK itu kalau kita koordinator di kolom atau di bitra, ya, sedangkan ada yang lain yang baru sampai, yang mungkin baru berapa bulan bergabung di jemaat, dia sudah dapat tanggung jawab yang besar, ya, mungkin penatua, diaken, atau panitia pembangunan lain sebagainya. Saya mau bilang, ya, jangan berkecil hati, Pak Yohanes, ya. Bersiapkan dirimu kalau memang Tuhan mau pilih, Tuhan mau pakai, ya, pasti Tuhan akan pilih dan Tuhan pakai sesuai dengan waktu Tuhan. Itu jawabannya. Jadi jangan berkecil hati, ya, tetap sukacita, ya. Anggaplah apa yang dilakukan sekarang, kalau orang memilih atau kasih kepercayaan, mungkin teman kita, sahabat kita yang baru, ya, boleh dalam kata kita itu adalah sesuatu tanggung jawab yang besar. Kemudian kita dalam kata kita, ya, itu adalah tanggung jawab yang kecil. Jangan berkecil hati, apalagi kita harus iri, ya. Doakan apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang akan kita doakan. Karena kalau pekerjaan itu akan diberikan kepada kita, itu tidak akan kemana-mana. Kedua, untuk Pak Emon di Palampa, ini menarik, ya. Menarik, Mbak Pris, kalau kita bicara soal validasi, ya, karunia dan talenta yang ada pada kita supaya orang melihat bahwa kita ini punya, ya, padahal sebenarnya bukan panggilan, ya, ya. Bagaimana sih membedakan apakah ini berasal dari Tuhan dan apakah ini hanya untuk menonjolkan diri?
1: Baik.
2: Ya, dapalia, dapalia, Mbak Pris. Kalau dari Tuhan rendah hati, ya, kita tidak akan menganggap bahwa itu karena kita, ya. Tapi kalau dari manusia, nah, biasanya kita mulai menonjolkan adalah kesombongan. Ya, kita mulai membandingkan bahwa saya berbeda dong dengan dia, saya lebih jago dong dari dia, ya, saya lebih mampu dong dari dia. Nah, ini namanya adalah kesombongan. Ya, kalau dari Tuhan, Mbak Tris, kalau dari Tuhan kita tetap akan rendah hati. Kalau dia bilang, aduh, jago kote, tahu kote, enggak, itu ketuk semua karena Tuhan bebaik. Mar, ada tuh orang begini-begini, ya, kalau bukan kita yang bikin ini, aku jadi lah.
1: Ada banyak yang begitu, Pak Pendeta, ya.
2: Iya, nah, ini kalau okay, kalau dikatakan berarti kembali kepada dirinya gitu, ya.
1: Baik.
2: Bukan Tuhan.
1: Baik, Pak Pendeta. Semoga Pak Yohanes juga Pak Emon cukup puas dengan jawabannya. 082195835080. Halo, selamat pagi. Mutiara pagi,
3: selamat
1: Shalom.
3: Pagi. Selamat pagi, Pak Pendeta.
1: Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Pak Shalom, Pak Pendeta.
2: Damai di hati.
3: Ini Pak Pendeta, seolah matahari yang abak kuda, Pak. Dengan Pak John Simbar di Kawangkolan.
1: Langsung, oh, Pak John, silakan.
3: Sehat-sehat, Pak John. Sehat-sehat, Pendeta.
2: Puji Tuhan, Pak John.
3: Salam buat ibu, eh.
2: Iya tuh, lalu ada kekawangkoan Marso nintau Pak John penomor di mana?
3: Ini senomor.
2: Oke, oke.
1: Silakan langsung, Pak John.
3: Pak Pendeta, yang betul, Pak Pendeta. Diuji dulu baru ditetapkan. Pengalaman saya, Pendeta, ada oknum-oknum yang memilih, memilih itu orang yang peminum. Sebab begitu juga, jangan peminum, jangan pemarah, harus peramah atau pendeta, dia bilang. Banyak tahu-tahu orang peminum, dia pilih pendeta. Tapi memang dia pendeta khotbah bagus. Cuma ya kadang-kadang datang terus secara manusia, lama-lama dia, bodoh, meminum. Oh cuma kalau 1 gram pancing makan kata. Padahal tidak boleh itu. Maka pendeta di tahun-tahun, berapa puluh tahun lalu pendeta, ada di satu jemaat, pakai baliho, semacam bapak-bapak kampanye, pilih dia. Memang tak pilih pendeta dia. Padahal dia punya cara karakter ya, ya mau bagaimana kan. Dia pakai cara karakter manusia, bukan karena Tuhan. Jadi diharapkan kepada kita yang memilih, jangan pilih tuh orang pemabuk. Siapa tahu kata dia sadar, ternyata lebih baik tambah pendeta. Jadi saya harapkan kepada jemaat yang memilih, harus pilih tuh orang yang nyana paminum, nyana pamarah, harus peramah. Iya toh, begitu juga cara-cara tadi di akhir pendeta. Jadi ya, terima kasih banyak pendeta.
2: Terima kasih ulang,
3: pendeta. Amin. Dan saya mau minta doa pendeta, diberkati Tuhan saya pendeta Sutau tuh terhadap keadaan Pak John
2: Simbang. Ya. Ya. Baik, terima kasih dan, Pak John.
3: Mau salam, mau minta doa untuk keluarga pendeta apa Pinasang Takainginan, Bapak Guru Yudi Pinasang dan pendeta Sali Takainginan. Dan anak Lingkan yang ada di Universitas Telkom Bandung sementara kuliah, supaya dalam keadaan sehat. Terima kasih baik. Pendeta, salam
2: buat kuliahnya
3: pendeta. Dan
2: terima kasih
3: iyo,
2: Pak John.
3: Murang, so, pendeta.
2: Iyo. Tuhan berkati.
3: Iyo. Pendeta, hari ini kan orang ada apa?
1: Terima kasih Pak John yang sudah bergabung, sudah bisa kami tangkap apa yang menjadi pokok doa. Nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta. Silakan di belakangnya Pak John jika Anda masih ingin bergabung pendengar. 082195835080. Shalom, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Bapak siapa di mana, Pak?
4: Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Sagai.
4: Alfred.
2: Ya, Pak Sagai di Litung.
4: Selamat pagi. Pendeta, berkaitan dengan topik ini, ada teman mengungkapkan bahwa pada satu ketika diperhadapkan dengan tugas kepanitiaan. Ini di gereja. Kemudian dorang dua berbeda. Satu pendidikan S2, satu cuma SMA. Tapi orang bilang begini, dia cuma SMA, mar bagus. DP kemampuan, DP cara mengambil keputusan bagus. Dibandingkan sana S2 mar jauh sekali DP beda. Oleh karena itu kita berasumsi bahwa berarti standar pendidikan juga tidak menjadi jaminan. Berkaitan dengan topik ini, ada juga tuh mengungkapkan bahwa ujian seperti so kasih kesempatan satu periode. Tapi dalam kemampuannya dalam satu periode, orang bilang, ya berarti memang nyanda okay. Tetapi ada yang satu, dulu diragukan, tetapi setelah diberi kesempatan, hasilnya okay, sehingga orang bilang lanjutkan. Jadi betul-betul proses pemilihan ini ada beberapa macam. Ada yang perlu dievaluasi, ada yang memang so spontan anggota kolom langsung bilang, ah, orang sebenarnya tidak mau mau pilih lain karena dorapai kemampuan, penatua dan yakin, so mantap. Jadi, Pak cari lain.
1: Baik, Pak Sagai.
4: Oleh karena itu, ada banyak hal di persiapan pemilihan ini. Tetapi, semua Tuhan yang akan menuntun. Sehingga Tora akan mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Baik.
4: Saya kira itu saja.
1: Terima kasih. Pendeta.
2: Terima kasih. Ya.
1: Selamat pagi Pak Sagai. Selamat Silakan pagi. Untuk Anda pendengar masih saya berikan satu kesempatan disambungkan telepon 082195835080. Tadi Pak John tentang pokok doanya ada juga memberikan sedikit imbauan begitu Pak Pendeta ya. Kalau Pak Sagai akan ditanggapi Pak Pendeta, mungkin ini ketika terjadi hal demikian Pak Pendeta, intinya siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan katakanlah pembinaan dan evaluasi begitu. 082195835080. Selamat pagi, shalom.
5: Selamat pagi, shalom Pak Priscila.
1: Silakan langsung dengan Pak Pendeta, siapa ya. Di mana?
5: Selamat Lakan pagi pernah. Pak Pendeta.
2: Selamat pagi, Mamna.
5: Ya, puji Tuhan, luar biasa Kang. Ini memang mau jadi pelayan ini, periode ini beda dengan yang lalu-lalu pemilihan ya. Ini memang betul-betul, memang jadi melayani ini memang mesti dengan hati. Kalau cuma mau lihat dari turun pe casing pasti yeah. mau pelaka di belakang. Iyo, yang jadi pertanyaan begini Pak Pendeta, ketika dipilih dan ditetapkan, ya sementara berjalan pertama, ketika dia mendapat tantangan yang sangat berat, terus dia nak mampu bertahan. Nah, bagaimana sikap ini pelayanan ini? Biar sebikin pelayanan, sepilayani pertama, kedua, ketiga, tetap dia bilang seni mau, nak mampu. Karena sekarang ini tantangan luar biasa Pak Pendeta. Apalagi ini mesos-mesos di dia. Berani melayaninya tidak beres. Dorang taruh di udara situ. Kalau dia tidak mampu menerima ini. Bagaimana sikap gereja untuk menangani semua pelayanan-pelayanan ini. Terima kasih. Shalom.
1: Terima kasih Shalom, Mam Naiman yang sudah bergabung luar biasa semangat sekali pagi hari ini. Menambahkan Pak Pendeta untuk satu lagi yang akan saya bacakan dari Pak Reynald yang ada di Bitung. Shalom Pak Pendeta, saya pernah melihat orang yang sangat aktif dan terlihat rohani ketika berada di gereja. Tetapi sikapnya di rumah justru berbeda katanya Pak Pendeta. Ini mudah marah kepada keluarga dan kurang bertanggung jawab. Kalau dikaitkan dengan 1 Timotius 3 ayat 8 hingga 10, apakah kehidupan di rumah juga menjadi bagian dari uji seorang pelayan Tuhan? Silakan Pak Pendeta, satu persatu mulai dijawab.
2: Baik, sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Pak Reynold sudah saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa validasinya itu bukan hanya di gereja, tapi di rumah ya, tapi juga di masyarakat ya. Tadi kan saya katakan di khotbah bahwa kita dilihat baik bukan hanya pada waktu kita ada dalam pelayanan, tapi juga dalam keluarga. Kalau bayangkan kalau dalam pelayanan bagus, kemudian di rumah kita tidak mampu menjadi teladan, bagaimana? Itu ada di syarat di atas ya, di penilik dikatakan bahwa bagaimana dia mampu mengepalai jemaat ya, mampu melayani jemaat, sedangkan dia tidak mampu mengepalai rumah tangganya. Nah ini jadi catatan juga buat kita ya, bahwa betapa penting sebenarnya tugas dan tanggung jawab pelayanan bukan hanya di jemaat, tapi juga mulai dari keluarga. Saya lebih condong mau mengatakan mulai dari keluarga Pak Pris, dibandingkan kepada jemaat. Karena keluarga adalah bagian jemaat yang terkecil, bagian masyarakat yang terkecil. Jadi kalau kita di rumah bagus, itu akan berdampak juga bagi jemaat dan masyarakat. Itu untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Reynold ya, bahwa ini jadi catatan. Nomolek bandara tinggi juga di rumah.
1: Baik. Selanjutnya ya. Mungkin Pak Pendeta?
2: Untuk Mamna ya. Untuk menjawab pertanyaan daripada Mamna. Sebenarnya mau dikatakan tugas gereja adalah pelayanan konseling itu penting. Ya. Orang selalu menganggap begini Mbak Pris. Kalau jadi pendeta, penatua, dan diaken itu adalah semua beres. Orang mampu melaksanakan. Hello, saya mau katakan bahwa masalah di jemaat, ya pergumulan jemaat itu juga menjadi tanggung jawab daripada pelayan khusus. Ya, lantas Mbak Pris, orang jemaat coba curhat Pak Penatua diakin guru agama dan pendeta. Lantas mereka mau curhat pas apa? ketika mereka dalam persoalan, betul kan? Makanya saya mau katakan, ya, gelar bagian akhir saya adalah konselor. Saya mau bilang betapa pentingnya, ya, kehadiran konselor itu dalam kehidupan jemaat. Ya, kenapa? Karena jemaat termasuk pelayan khusus butuh orang untuk mendengar. Sedangkan konselor itu tugasnya apa? Mendengar, bukan memberikan solusi. Mendengar. Nah, orang ini Mbak Pris, kadang ada masalah, ya dia bilang, aduh kita mau pipa Mbak Pris, Jo. Mbak Pris itu mampu menerima apa kita. Kita mau baca surat pada dia dari pagi sampai malam pun dia akan tetap terima. Nah, ini tugas daripada konselor. Orang hanya butuh telinga untuk mendengar. Ya. Not orang ini kadang ada tuh pelsus bacurhat, ya. Baru datang dia kemarin, aduh, kita punya masalah lebih besar sekali. Sekarang kan nggak ada masalah, kita lihat ada masalah. Ini bagaimana orang bisa mau mampu menghadapi persoalan. Ya. Karena ternyata dia tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Karena kan kita akan mendengar, oke, ya. Ini enggak usah. Kalau dia sobrenti bicara, baru Tuhan bilang, nah Tuhan ketuk sok kasih.
1: Baik.
2: Nah, berarti kita harus mampu melakukan. Begitu, Mbak.
1: Oke. Untuk Pak Sagai, sudah pernah disampaikan atau dijawab
2: kalau
1: tadi?
2: Kalau untuk Pak Sagai, ya, kalau dikatakan tadi, ya, perbedaan antara SMA dan S2, ya. Tadi pendeta bilang, orang yang bisa melihat visi. Ya. Apalagi Mbak Pris mau melihat, standar pendidikan. Mm-hmm. Ya. Karena setiap karakter itu tidak hanya bisa dilihat dari pendidikannya. Ada orang pendidikan tinggi tapi karakternya, aduh.
1: Baik.
2: Aduh, bikin takut dia ini, bahaya dia ini.
1: Baik.
2: Tapi bukan berarti pendidikan tidak penting, Mbak Pris. Baik. Saya mau menegaskan terakhir, ya, pendidikan juga itu penting. Ini jadi catatan, kalau orang punya pendidikan haruslah punya karakter yang baik. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sebagai kesimpulan juga ternyata pernyataan tersebut begitu ya. Ada karakter yang harus dibentuk, ada kesetiaan yang mungkin harus dibuktikan, dan tentunya ada proses yang harus dilalui para pelayan jemaat ini. Okay. Bapak Pendeta, akan kita tutup dengan doa sebelum nanti akan ke warta berita daerah pagi. Silakan.
2: Baik, pendengarin berkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, telah menolong kami dan memberkati kami. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru, secara khusus hambamu, Mbak Priskila Balebu, diberkati pribadi dan keluarga bersama dengan tim yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Kami percaya RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat. Memberkati mereka yang telah menghubungi kami, baik lewat WA, telepon, Tuhan menjamah dan memberkati mereka dengan kasih karunia, Pak Emon, yang ada di Perampat, Pak Yohanes di Pendano, Bapak John Simbar yang ada di Kawangkoan, Bapak Sage di Bitung, Mamna di Banjar, dan Pak Renol di Bitung. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka dengan kasih karunia Tuhan, tapi juga memberkati setiap tanggung jawab iman yang dipercayakan oleh-Mu. Memberkati keluarga Lamongi Tondo, Bapak Ian Lamongi, bahkan Ibu Foni memahami, Mama Ani diberkati, Ibu Wel minta menghindar, Bapak Yunus Pangimona, Oma Sumampo Kutong, Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Pak Aduh, Ibu Poluan, Ansio Abraham, Saril Sentra, Ibu Marta, bahkan memberkati keluarga Kilis Rontaan, Ibu Penatua Desi dan Pak Penatua Kilis dalam kasih dan anugerah-Mu, memberkati bangsa dan negara kami, dan memberkati tugas dan tanggung jawab gereja Tuhan dimanapun berada untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alfred Stalino, Magister Pendidikan Kristen Konselor, yang sudah melayani kami di Mutiara Pagi. Kali ini Pak Pendeta, Tuhan berkati pelayanan juga keluarga. Selamat pagi. Itu dia pendengar untuk Mutiara Pagi edisi yang mendengarkan Rabu 30 September 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Shalom.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: kami atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak TNI dari Kodim 1312 Talaut atas bantuan air bersih. Sekali lagi terima kasih.
1: Pendengar Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 30 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, pasca kebakaran TPA Sumompo, Dinas Kesehatan Kota Manado membuka pos pelayanan kesehatan.
2: 6 hari pasca kebakaran TPA Sumompo, Dinas Kesehatan Kota Manado membuka pos pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap kebakaran. Asap dari kebakaran tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, khususnya bagi warga yang berada di sekitar kawasan TPA. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Manado menyiagakan tenaga kesehatan melalui pos pelayanan kesehatan di sekitar lokasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, Bobby Kareh, mengatakan, pelayanan ini disiapkan untuk mengantisipasi berbagai keluhan kesehatan yang dapat muncul akibat paparan asap.
3: Akan ada dampak-dampak kesehatan yang akan terjadi. Contohnya, pasti gangguan pernafasan, ISPA, juga sesak nafas yang pada umumnya akan terjadi kepada masyarakat yang berada di wilayah TPA ini. Menindaklanjuti hal tersebut, kami ada di sini, jadi kami di sini akan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kami akan turun langsung di sini untuk membuka, di sini akan dijadikan pos pelayanan kesehatan yang akan terus dibuka selama dari pagi sampai sore mengikuti jam kerja. Akan ada tenaga kesehatan yang akan standby di sini untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, juga membuka jasa konsultasi untuk masyarakat yang mungkin merasa adanya gangguan kesehatan.
2: Selain pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan juga membagikan masker kepada warga di sekitar lokasi sebagai salah satu upaya mengurangi paparan asap. Sementara itu, area terdampak kebakaran TPA Sumompo diperkirakan sekitar 3 hektar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, walaupun dihadapkan dengan kemarau panjang, tapi masyarakat Tompaso tetap taat membayar pajak.
4: Walaupun masyarakat di Kecamatan Tompaso Minasa dihadapkan dengan fenomena alam panas berkepanjangan sudah hampir beberapa bulan, tapi untuk memenuhi target dari pemerintah Kabupaten Minasa terkait dengan akhir Oktober harus lunas pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2, maka pemerintah kecamatan berharap masyarakat di 10 desa harus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak PBB P2 tepat waktu. Ini disampaikan Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey SMAP. Lebih lanjut, Pandey mengatakan bahwa masyarakat di 10 desa Kecamatan Tompaso adalah masyarakat wajib pajak yang bijak dan mengetahui kewajibannya.
5: Karena disadari juga memang kondisi sekarang ekonomi masyarakat terpengaruh dengan musim panas, tetapi ya harapan kami karena PBB ini sudah kewajiban, tentu saya tahu masyarakat Tompaso adalah masyarakat yang sadar, masyarakat yang bijak, dan tahu kewajiban untuk membayar PBB. Masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Oktober untuk membayar PBB. Harapan kami memang target yang diberikan boleh lunas untuk Kecamatan Tompaso.
4: Selanjutnya, menurut informasi, pemerintah yang ada di 10 desa Kecamatan Tompaso telah berkomitmen bahwa sebelum jatuh tempo sudah lunas pajak PBB P2 100%. Dari

0: yang tidak terverifikasi, bahkan menyesatkan.
1: Di media sosial saat ini banyak terjadi misinformasi dan juga hoax mengenai kesehatan. Pendapat Raul sendiri memang perlu adanya suatu regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah, baik dari sistem digital maupun kesehatan ataupun kolaboratif, mengenai regulasi bahwa informasi-informasi yang diberikan secara online itu harus berdasarkan evidence base. Seperti yang kita tahu, di bidang kesehatan sendiri itu sangat berpegang kuat terhadap bukti. Kita tidak serta-merta memberikan obat sembarangan tanpa adanya bukti.
0: Dengan adanya regulasi yang tepat dan kesadaran kolektif, Raul berharap masyarakat dapat terlindungi dari dampak hoaks kesehatan serta mampu mengakses informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan Talaut tegaskan tarif speedboat tak boleh naik sepihak. Kelangkaan BBM harus dikoordinasikan dengan pemerintah.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengingatkan pemilik maupun pengemudi speedboat agar tidak menaikkan tarif penumpang secara sepihak dengan alasan kenaikan harga atau kelangkaan BBM. Menurut Leida, setiap perubahan tarif harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Perhubungan agar dapat dicarikan solusi bersama dan tidak memberatkan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Ia menegaskan persoalan kelangkaan maupun kenaikan BBM perlu disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, bukan menjadi alasan bagi pelaku usaha menaikkan tarif tanpa kesepakatan.
4: Speedboat, apakah ada kenaikan tarif? Saya menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif. Nah, ketika ada informasi ini, saya minta kepada teman-teman yang bekerja di pelabuhan speedboat, yang mendapat tugas di pelabuhan speedboat, untuk mencari tarif.
3: Kadis Perhubungan berharap para pelaku usaha transportasi laut tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan layanan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, DPRD Talaut desak pengawasan harga BBM bersubsidi diperketat hingga SPBU, pangkalan, dan pengecer.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut mendesak pengawasan terhadap penjualan BBM bersubsidi diperketat menyusul sorotan terhadap harga jual yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Anggota Komisi 2 DPRD Talaut, Sony Martin, menegaskan harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan secara sepihak dengan alasan apapun, baik di tingkat SPBU, pangkalan maupun pengecer. Menurut Sony, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan mendapat dukungan pemerintah. Karena itu penyaluran harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh membebani masyarakat dengan harga di luar ketetapan. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi teknis terkait tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat SPBU, tetapi juga menyelusuri rantai distribusi hingga ke pangkalan dan pengecer. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat dengan harga dan takaran yang sesuai ketentuan. Sony juga mendorong masyarakat berani melapor apabila menemukan dugaan penjualan BBM bersubsidi dengan harga tidak wajar. Laporan tersebut menurutnya perlu ditindaklanjuti agar tidak merugikan masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan yang bergantung pada BBM untuk transportasi dan aktivitas ekonomi. Dari Melongan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kodim 1312 Talaut menggelar aksi sosial penyaluran bantuan air bersih secara serentak di seluruh wilayah teritorialnya.
5: Komando Distrik Militer Kodim 1312 Talaut menggelar aksi sosial penyaluran bantuan air bersih secara serentak di wilayah teritorialnya pada Selasa 29 September 2026. Langkah tanggap ini dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kegiatan mendadak namun terencana ini dilaksanakan secara masif berdasarkan surat telegram Pangdam 13 Merdeka nomor ST-3233-2026. Armada, tangki air dan personil Kodim 1312 Talaut langsung bergerak mendistribusikan berliter-liter air bersih ke pemukiman warga yang mengalami kekeringan. Kehadiran para prajurit TNI yang membawa bantuan air bersih ini disambut antusias oleh warga setempat.

0: Arya, salah seorang warga Melongane, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian serta respon cepat dari jajaran TNI Angkatan Darat dalam mengatasi krisis yang sedang mereka hadapi.
1: Ini atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak TNI dari Kodim 1312 Talaut atas bantuan air bersih. Sekali lagi terima kasih.
0: Sementara itu, Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menyampaikan bahwa pendistribusian air bersih di lapangan berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Kegiatan ini merupakan langkah konkret TNI dalam respon cepat dampak El Nino di wilayahnya. TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Ketika masyarakat mengalami kesulitan air akibat El Nino, Kodim 1312 Talaut bersama jajaran Kodam 13 Merdeka akan selalu siap mengulurkan tangan dan hadir memberikan bantuan langsung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Satpol PP Kota Manado intensifkan penertiban PKL di Pasar Kerombasan.
3: Satpol PP Kota Manado terus mengintensifkan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya di kawasan Pasar Kerombasan. Kasatpol PP Kota Manado Novli Siwi mengatakan penertiban di Pasar Kerombasan dilakukan setiap hari.
4: Persoalannya setiap kami tertibkan, setelah kami kembali ke kantor atau kembali ke pos yang ada, mereka pedagang ini kembali lagi berjualan di panjang jembatan itu dan parkiran dan juga di jalan, sehingga seringkali terjadi kemacetan di Pasar Kerombasan. Juga yang ada di wilayah-wilayah dekat Pasar Bersahati, di Jalan Nusantara, bukan banyak pedagang buah dan pedagang pisang, baik di atas roda 4 maupun di atas roda ini. Namun kami tidak bosan-bosannya dari Satpol PP untuk terus melaksanakan penertiban sepanjang hari di wilayah-wilayah yang menjadi atensi dari pimpinan.
3: Ia pun berharap para pedagang dapat mematuhi aturan dengan berjualan di lokasi yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, Bolmong Utara merupakan kawasan terpanas dari dampak El Nino di Sulawesi Utara.
5: El Nino kemarau panjang berdampak pada sektor pertanian di Sulawesi Utara, termasuk di kawasan Lumbung Beras, Bola Amungondo Raya. BMKG Sulawesi Utara menyebutkan bahkan di Bolmong Utara merupakan kawasan yang paling lama tidak mendapatkan hujan, yaitu di Kecamatan Pinogaluman. Kondisi wilayah terpanas di Sulawesi Utara ini menyebabkan kawasan Bolmut yang memiliki areal persawahan terancam gagal panen. Chandra Buana dari BMKG Sulawesi Utara menyebutkan panas berkepanjangan mulai mempengaruhi sistem irigasi dan pengairan di Bolmong Utara.
6: Wilayah yang berada pada kriteria lebih dari 60 hari tanpa hujan. Nah, saat ini wilayah terpanjang itu ada di Bolmongondo Utara, tepatnya di Kecamatan Pinogaluman. Itu wilayah dengan hari tanpa hujan terbanyak sebanyak 106 hari tanpa hujan.
5: Oleh sebab itu, Dinas Pertanian, BPBD, dan instansi terkait di Bolmong Utara dapat bekerja sama untuk memitigasi dampak dari kemarau berkepanjangan di tahun ini. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini, Rabu 30 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara. Bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan. Tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, mungkin mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Saya menyapa selamat pagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan di kesempatan kali ini, pendengar menit ke-44 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Menyapa Anda yang tengah mengantarkan anak sekolah, mungkin pagi ini pendengar dihadapi dengan berbagai penumpukan kendaraan yang ada di sekitar Anda di beberapa titik, katakanlah seperti pasar tradisional, atau juga untuk Anda yang melewati perkantoran, ataupun bahkan pendengar untuk Anda yang melewati sekolah-sekolah seperti di seputaran Teling, Anda akan mendapati penumpukan kendaraan sudah pasti pendengar di seputaran sekolah Ebenezer, atau juga untuk Anda yang akan melewati beberapa ruas jalan pendengar yang katakanlah bisa memperlambat jalan Anda pagi hari ini. Jangan lupa untuk melihat beberapa titik-titik yang ada di Kota Manado dan sekitarnya pendengar, yang memang biasanya terlihat merah pagi hari ini kalau Anda membuka maps atau Waze Anda pendengar. Di seputaran Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar pendengar. Untuk juga di Jalan Pierre Tendean sudah pasti pagi hari ini cukup lancar, tidak ada beberapa hambatan yang cukup berarti, kecuali Anda akan mengarah ke ruas jalan atau seputaran Bahu pendengar, Jalan Walter Mongisidi, terjadi penumpukan kendaraan di Pasar Bahu. Atau juga Anda yang mungkin sedang melewati beberapa ruas jalan pendengar dan cukup lengang pagi hari ini, berhati-hati di jalan, jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Dan pastikan mendapatkan ragam informasi terkini pendengar, nanti kami akan update untuk informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara pagi hari ini. Kita akan melihat seperti apa informasi cuaca, juga gelombang laut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun saat ini pendengar, saya akan hadir untuk Anda dengan informasi atau berita panggilan berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Amurang, ditujukan kepada Arlan Dunggio bin Duan Dunggio, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, dengan isi berita supaya ia atau kuasanya yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Amurang Selasa 22 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut antara Sinta Pou binti Ungke Pou sebagai penggugat melawan Arlan Dunggio bin Duan Dunggio sebagai tergugat. Demikian panggilan ini pendengar, ataupun bahkan informasi ini, berita panggilan berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Amurang. Untuk Manado pagi ini, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ragam informasi terkini pagi hari akan menemani Anda. Juga saya menyapa selamat pagi untuk Anda bukan hanya dari Kota Manado dan sekitarnya, yang juga mendengarkan mungkin dari audio live streaming, ataupun bahkan untuk Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar untuk nanti informasi dari BMKG sesaat lagi.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kembali mendengar untuk Manado pagi ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita akan memperbarui untuk informasi terkait dengan perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga kita akan melihat seperti apa untuk informasi gelombang laut. Pagi hari ini saya sudah terhubung bersama BMKG. Selamat pagi, Prakirawan Ika.
1: Ya, selamat pagi RRI.
0: Seperti apa untuk informasi kondisi cuaca di Sulawesi Utara, Ika? Silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari hingga esok dini hari diperkirakan secara umum di wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah berawan. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini, waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang berkategori sedang terjadi di perairan Minahasa, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Lalu selanjutnya, untuk tinggi gelombang laut rata-rata lebih detailnya, di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Lalu selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara, perairan Sangihe dan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19.40 WITA dan esok hari pukul 7.40 WITA, dan untuk surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.20 WITA dan esok dini hari pukul 2 WITA. Untuk pendengar RRI, masih kami himbau bahwa saat ini Sulawesi Utara berada pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sangat kuat, sehingga masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta tidak melakukan kebakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Lalu jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Ika, kembali baik ke studio.
0: Ika?
1: Ya, halo. Baik.
0: Ya, bisa ya, diberikan halo informasi ke masyarakat terkait dengan pernyataan dari BMKG yang menyebutkan terkait El Nino yang sangat kuat atau sedang terjadi saat ini dan musim hujan diprediksi lebih lambat. Apakah ini berarti hujan baru akan benar-benar intensif mulai Desember nanti?
1: Ya, untuk akhir September hingga awal Oktober ini, wilayah Sulawesi Utara sendiri pada umumnya masih berada dalam periode yang relatif kering atau kemarau ya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh El Nino yang cukup kuat. Lalu untuk musim hujan sendiri akan diprediksi sedikit lebih mundur dari biasanya dikarenakan ada fenomena ini, sehingga pada awal Oktober ini masih belum bisa dikatakan untuk Sulawesi Utara beralih ke memasuki ke musim peralihan. Lalu untuk musim hujan sendiri diprediksi dari BMKG sendiri akan sedikit lebih mundur, kemungkinan terjadi pada bulan November hingga Desember.
0: Baik, Ika, apakah kondisi kemarau sampai Oktober ini masih tergolong normal untuk Sulawesi Utara?
1: Untuk kondisi kemarau sendiri, untuk Sulawesi Utara dapat dilihat dari hari tanpa hujan. Untuk hari tanpa hujannya di wilayah Sulawesi Utara sendiri ini di Sulawesi Utara masuk di kategori siaga, sehingga musim kemarau ini masih Bisa terjadi sampai awal Oktober.
0: Baik, berarti dengan El Nino yang sangat kuat ini, Ika, apakah ketika nanti hujan akhirnya turun, justru ada potensi katakanlah cuaca ekstrim seperti hujan atau banjir atau bahkan longsor begitu?
1: Kalau untuk hujan, perkiraan masih karena dari El Nino ini dari Oktober ini Oktober hingga November ini masih memasuki musim peralihan. Kemungkinan untuk musim hujan sendiri belum sampai yang di kategori ekstrim.
0: Baik, baik, baik. Yang terakhir, Ika, wilayah mana kira-kira di Sulawesi Utara menurut perkiraan BMKG paling awal mengalami yang namanya curah hujan begitu ataupun bahkan peningkatan curah hujan?
1: Untuk di wilayah Sulawesi Utara sendiri untuk saat ini BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Sulawesi Utara masih berpeluang mendapat curah hujan yang rendah ya kurang dari 50 mm per bulan untuk diprediksi untuk bulan Oktober sendiri. Jadi untuk wilayah yang kemungkinan terdampak bisa diupdate lagi dari
0: baik.
1: Prediksi, iya.
0: Siap, akan kami perbarui Ika untuk informasi wilayah mana kira-kira di Sulawesi Utara karena kita sudah sering melihat di media sosial begitu ada siaran langsung ataupun bahkan informasi dari masyarakat di beberapa titik begitu ya yang mengatakan sudah gerimis namun tidak sampai hujan begitu. Terima kasih Ika untuk informasi pagi hari ini. Selamat kembali bertugas dan salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca dan juga informasi gelombang laut. Bahkan informasi yang diberikan oleh perakirawan kita Ika pagi hari ini dari BMKG sudah cukup lengkap dan detail pendengar untuk Anda yang mungkin masih mempertanyakan musim kemarau ini sampai kapan dan mempertanyakan juga awal musim hujan nanti. Dan BMKG juga sudah memberikan pernyataan pendengar terkait dengan bisa jadi ada peningkatan curah hujan di bulan Desember 2026 tahun ini. Mempersiapkan segala sesuatu pastinya, jangan lupa untuk memperbarui untuk informasi terkini. Jangan hanya melihat dari media sosial pendengar, namun juga pastikan Anda mendapatkan informasi terpercaya dari rri.co.id dan pastikan mengupdate juga dari bmkg.go.id ataupun bahkan Anda melalui @info_bmkg. Tetap bersama kami untuk Manado Pagi ini. Sesaat lagi, Manado Pagi ini segera kembali.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado pagi ini masih menemani Anda. Sudah di menit ke-29 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi. Untuk Anda juga pendengar, selain yang setia yang baru bergabung mungkin di kesempatan Manado pagi ini. Kali ini saya hadir dengan informasi dari rri.co.id terkait dengan peringatan 30 September. Kita melihat pendengar dalam kalender peringatan internasional ataupun bahkan sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peristiwa gerakan 30 September 1965. Sementara untuk di tingkat internasional, pendengar, tanggal hari ini diperingati sebagai Hari Penerjemahan Internasional atau International Translation Day. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, bagi masyarakat Indonesia pendengar, kita melihat ada peristiwa gerakan 30 September 1965 melibatkan penculikan dan juga pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat, di mana peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia dan berkaitan dengan perubahan besar dalam kehidupan politik nasional. Sementara untuk peristiwa peringatan tersebut pendengar juga memiliki hubungan dengan tanggal 1 Oktober nanti yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila besok hari, karena memiliki konteks sejarah yang kompleks dan juga menjadi bagian dari perdebatan historiografi Indonesia. Pembahasan mengenai peristiwa 30 September 1965 perlu ditempatkan berdasarkan sumber sejarah dan konteks zamannya. Kalau di Indonesia peringatan 30 September pendengar ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan 30 September sebagai International Translation Day melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 71/288 pada 24 Mei 2017. Dan Hari Penerjemahan Internasional ini pendengar menjadi bentuk penghargaan terhadap para profesional bahasa, termasuk penerjemah, juru bahasa, dan terminolog yang berperan dalam menjembatani komunikasi antar negara dan juga antar masyarakat. Pendengar, pemilihan kenapa tanggal 30 September ini ternyata berkaitan juga dengan Santo Hieronymus atau Saint Jerome. Ia dikenal sebagai tokoh yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dan kemudian dikenal sebagai Santo Pelindung para penerjemah. Secara internasional pendengar, kita melihat ada tanggal 30 September hari ini merupakan hari nasional bagi Botswana. Negara di kawasan Afrika bagian selatan tersebut pendengar ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 30 September 1966 dan informasinya pendengar setiap tahun tanggal ini diperingati sebagai Botswana Independence Day. Pendengar, hari kemerdekaan menjadi momentum tentunya bagi masyarakat Botswana untuk mengenang perjalanan sejarah negaranya serta merayakan berdirinya negara yang berdaulat. Dan pendengar, selain hari kemerdekaan Botswana, ada juga di era digital 30 September juga dikenal sebagai International Podcast Day atau Hari Podcast Internasional. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan podcast sebagai salah satu media tentunya yang dilihat digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, wawancara, hingga cerita personal. Podcast begitu berkembang menjadi bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk memproduksi dan mengonsumsi konten audio dengan lebih fleksibel. Jadi pendengar, sudah Anda dengarkan berbagai peringatan yang jatuh pada hari ini 30 September, di mana menunjukkan bahwa tanggal ini tentunya mungkin memiliki arti yang berbeda-beda dari belahan dunia lainnya. Namun bagi Indonesia pendengar, tanggal ini mengingatkan masyarakat pada salah satu berbagai, maksud kami salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar dengan ragam informasi terkini di pagi hari. Juga Anda mendengarkan untuk penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes.